0: 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar

0: sebesar 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
2: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
0: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
5: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
6: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
8: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
9: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
7: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
10: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
11: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
10: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
12: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan, contohnya seperti luteolin.
10: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
13: Laporan khusus.
14: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
15: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
14: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
15: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
14: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
16: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
14: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
17: The success of this project is not measured solely by
14: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
17: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
14: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMS CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, RRI Mana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Anda masih ditemenin Anggi Larasati dalam Medan pagi ini Sabtu 18 Juli 2026 ya. Mohon maaf nih pendengar Pro 1, koneksi internet di RRI Medan saat ini sedang tidak stabil ya. Jadi kalau Anda punya informasi mungkin yang Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943, tidak sampai. Mohon maaf nih ya, kita juga tengah berupaya dan berusaha nih pendengar Pro 1. Baik, sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti tentunya akan ada satu tema yang akan kita bahas dalam opini publik ya. Kira-kira tema apa nanti Anggi akan coba observasi dulu dan pastinya akan Anggi sampaikan untuk Anda. Yang ingin bergabung, yang ingin turut berpartisipasi, boleh sampaikan opini Anda melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943.

Ya, pendengar Pro 1 dalam opini publik pagi hari ini, Anggi mau ajak Anda nih ya untuk share gimana pengalaman Anda mengantri BBM. Karena memang antrian BBM ini terjadi di wilayah Sumatera Utara ya, di Kota Medan juga. Wah, luar biasa antriannya ya. Tapi alhamdulillah ini sudah berangsur normal karena PT Pertamina juga sudah mengupayakan berbagai langkah ya untuk segera mengatasi antrian BBM di Sumatera Utara. Tapi tentunya Anda punya sedikit masukan dan juga opini, apa kira-kira nih ya pendengar Pro 1 yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya, dan kita juga sebagai masyarakat begitu ya, dan juga ada sedikit masukan untuk beberapa pihak agar kejadian atau juga peristiwa serupa tidak terulang kembali ya. Karena Anggi ingat betul ya, ini untuk antrian BBM bukan sekali terjadi ya. Tahun ini tuh sudah ada, kalau nggak salah sama yang ini udah 2 kali gitu, 2 atau 3 kali gitu ya. Kemudian di akhir tahun 2025 itu juga sempat terjadi antrian BBM yang sangat panjang ya, itu di bulan November kalau Anggi nggak salah, waktu musim hujan dan mengakibatkan banjir sehingga distribusi BBM itu juga terkendala gitu ya. Karena memang kendala distribusi BBM ini terjadi karena banyak faktor ya. Kemarin juga sempat terjadi penutupan Selat Hormuz, itu juga mengakibatkan distribusi BBM ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, bahkan di Indonesia itu terjadi keterlambatan. Nah, baru-baru ini juga kita rasakan ya, antrian BBM yang mengular dari pagi sampai malam gitu ya, bahkan ada beberapa postingan di media sosial tuh sampai nangis gitu ya. Yang ngantri BBM sampai nangis karena begitu tiba di depan mesin pomnya itu habis ternyata antriannya. Itu viral juga tuh ya, antrian BBM yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Nah, mungkin Anda mau sharing atau juga kasih masukan, beropini nih ya pendengar Pro 1, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ya agar tidak terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat lagi. Kita ngantri panjang, kemudian aktivitas juga jadi terkendala, kita susah kerja, susah juga mau keluar gitu kan. Nah, ini jadi kepikiran, mungkin kepikirannya ya udah deh beli motor listrik aja, ya udah deh beli mobil listrik aja. Tapi in this economy kayaknya mau beli-beli juga masih mikir gitu ya, mau ganti motor mesin dengan motor listrik itu mikir gitu kan. Itu kan keluar duit lagi gitu ya. Kita harus jual kemudian beli lagi gitu kan. Rasanya gimana ya, in this economy tuh semua-semua kayaknya orang mikir, aduh udah deh diduluankan untuk makan dulu daripada harus beli-beli barang gitu ya. Nah, mungkin Anda boleh kasih masukan nih, beropini ya, sharing cerita Anda mengantri BBM di beberapa hari terakhir, gimana tuh ya, berapa lama Anda mengantri BBM, kemudian berapa pom bensin yang sudah Anda datangi untuk bisa mendapatkan BBM gitu ya. Boleh cerita, boleh sharing di opini publik sampai dengan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan Anggi Larasati dalam Medan pagi ini.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Baiklah, pendengar Pro 1 sudah ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini dari Echa di Kapten Muslim. Selamat pagi Kak Anggi. Waduh, ampun deh kalau BBM sudah harus mengantri. Panas-panasan Kak Anggi. Hampir pingsan loh nungguin antrian BBM. Aku 2 hari yang lalu, mana minyak motor udah res habis, udah benar-benar habis, mau enggak mau harus ngantri karena kalau enggak ngantri minyak habis jadi gak bisa kerja katanya. Oh, itu dia masalahnya memang ya. Syukurnya alhamdulillah ya. Memang Allah tuh sayang kali sama Anggi gitu ya. Anggi tuh kebetulan memang libur di tanggal, dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 17. Karena memang minta libur ya, minta libur di tanggal 13 sampai dengan 17 itu karena anak-anak juga pada hari pertama sekolah ya. Anak yang nomor 2 MPLS tanggal 13, kemudian anak yang nomor 1 itu mulai masuk sekolah tanggal 16. Jadi alhamdulillahnya libur di tanggal segitu gitu kan, dan tidak banyak menggunakan kendaraan bermotor untuk jauh-jauh berangkat ya. Enggak seperti biasa dari rumah ke kantor, kantor ke rumah gitu. Ini cuma deket aja, alhamdulillah sekolahnya deket, jadi ya udah penggunaan BBM juga cuma dikit-dikit gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, di fase itu pas kali memang liburnya gitu ya, pas kali gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga antrian BBM, gak tahu apakah masih ada yang panjang antriannya di daerah Anda. Pendengar Pro 1 mungkin boleh sharing ya ke Anggi pagi hari ini ya, karena kita masih punya waktu 3 menit lagi nih untuk Anda share via WhatsApp di 0811 616 943. Sudah ada Nadira. Oke, selamat pagi Kak Anggi, selamat pagi Nadira di Johor ya. Nadira di Johor katanya, ampunlah Kak Anggi ya kalau antrian BBM terus menerus terjadi seperti ini, karena kita masyarakat yang susah. Tolong dong, ini jadi perhatian pemerintah khususnya untuk Pertamina, gimana lah caranya supaya gak kejadian lagi. Apalagi sebentar lagi kita akan menuju bulan hujan, bulan-bulan hujan gitu katanya ya. Banjir di mana-mana itu pastilah bakal kejadian lagi. Ya udah deh, mau enggak mau nabung untuk beli motor listrik katanya. Karena kalau kendaraan sudah tidak bisa jalan, gimana coba kita mau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Baiklah. Kemudian ini sudah ada Eva. Eva, selamat pagi Kak Anggi. Eva di Gatot Subroto. Mudah-mudahan hari ini tidak ada antrian BBM lagi ya Kak Anggi, karena Eva sendiri juga sudah merasakan ya ngantri BBM panjang ya. Apa nih maksudnya nih? Oke, untungnya pas giliran Eva masih dapat tuh BBM-nya. Kabar-kabarnya sih, dengar kabar teman yang ngantri di pom bensin yang sama gak dapat BBM-nya, ngenes loh Kak Anggi katanya. Oke, pastinya ngenes ya. Ngenes lah, kita udah ngantri tiba-tiba pas giliran kita abis. Aduh, keselnya tuh gimana gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera diatasi dengan sebaik mungkin ya sama pihak-pihak terkait, dengan stakeholder terkait. Jangan ada kejadian lagi, karena kalau udah BBM itu habis, antri gitu ya, bisa kebayang ya banyak orang yang jadinya susah beraktivitas, kerja juga kita jadi susah gitu loh. Karena kita memang sehari-hari menggunakan BBM untuk beraktivitas ya, untuk kendaraan bermotor ya kan. Ya udahlah, mudah-mudahan ada gitu ya rezekinya untuk beli motor listrik atau beli mobil listrik gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau dari teknologi kita lihat tuh ya, lebih tangguh sebenarnya motor yang menggunakan mesin gitu ya, mobil yang menggunakan mesin tuh lebih tangguh sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan seiring berkembangnya teknologi, motor atau juga mobil listrik juga semakin baik teknologinya, sama tangguhnya dengan motor atau juga mobil yang menggunakan mesin.

Mudahan kita nabung sama-sama deh ya buat beli motor atau juga mobil listrik gitu ya, amin. Baiklah pendengar Pro 1, Anggi akan lanjutkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. So, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan.

0: geter ini, siapa lah yang nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih yang nelfon? Gimana mau ngangkat ini lagi, bawa kereta pun ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, sebelum ramai dibicarakan di media sosial, HYROX lebih dulu populer sebagai ajang kebugaran yang menggabungkan lari dan latihan fungsional berintensitas tinggi. Sekarang, tren ini ikut menjamur di Indonesia. Anda termasuk di dalamnya orang-orang yang lagi suka HYROX? Dari sini banyak orang yang mulai tertarik mencoba HYROX demi menguji stamina sekaligus mencari tantangan baru. Tapi meskipun menawarkan banyak manfaat kesehatan, tetaplah ada resiko kesehatan di baliknya. Dokter spesialis bedah saraf Dr. Victorio SPBS dari Lamina Hospital mengatakan, olahraga apapun termasuk HYROX kalau dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh sebenarnya bisa memberikan manfaat kesehatan. Nah, jadi Dr. Rio yang belakangan juga aktif mengikuti latihan HYROX ini menambahkan bahwa latihan tersebut juga bisa membantu seseorang memperbaiki bentuk badan. Tapi resiko kesehatan tetap saja ada, salah satunya ya saraf kejepit. Seperti yang diketahui, HYROX sendiri punya 8 latihan fungsional yang harus diselesaikan. Jadi memang menurutnya semua gerakan dari 8 gerakan itu semuanya ada resiko, punya resiko cedera yang tinggi. Yang sering jadi masalah adalah di saat entah gerakan keberapa itu kondisi kita yang tidak konsentrasi atau kitanya sedang lemah gitu. Ada gerakan yang salah yang menyebabkan salah satunya cedera pada tulang belakang. Tapi kembali lagi nih, kata Dr. Rio, tidak perlu terlalu overthinking terkait resiko cedera. Meskipun setiap peserta atau orang yang ingin mengikuti HYROX tetap harus waspada terkait hal itu. Nah, jadi tetap hati-hati. Olahraga apapun ya tetap ada resikonya, saraf kejepit lah, kecetet lah, yang keseleo lah, jatuh, luka itu pasti tetap ada gitu ya. Apapun, kita duduk aja bisa beresiko gitu ya. Duduk enggak ngapa-ngapain bisa beresiko juga gitu ya. Memang kalau udah lagi naas ya naas aja gitu, jadi mau gimana ya kan. Tapi yang pasti tetap lah ya, kalau memang bisa diantisipasi, diantisipasi. Kalau memang bisa dijaga untuk tidak sampai harus mengalami yang namanya saraf kejepit atau kecetit ketika berolahraga, itu pastinya lebih baik.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar Pro 1, Majelis Nasional Perancis memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang RUU kontroversial yang mengizinkan orang dewasa dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan untuk mengakhiri hidupnya secara medis alias eutanasia ya. Langkah ini menjadi puncak dari perdebatan sengit selama bertahun-tahun mengenai hak mengakhiri hidup atau end of life care. Meski sudah lolos parlemen, aturan ini belum langsung berlaku karena masih harus melalui proses peninjauan akhir untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi Perancis. Legislasi ini merupakan proyek hukum jangka panjang yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sejak lebih dari 3 tahun lalu. Perancis saat ini sedang menghadapi fenomena penuaan populasi dengan lonjakan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan akibat penyakit kronis jangka panjang. Pada tahun 2022, ya, Macron ini menulis dalam unggahannya di media sosial X, dia ini berkomitmen untuk membuka jalan bersama rakyat Perancis dengan keseriusan, kerendahan hati, dan rasa hormat penuh terhadap demokrasi. Komitmen tersebut sudah terpenuhi. Sebagai negara yang secara tradisional punya akar budaya Katolik yang kuat, Perancis telah lama bergulat dengan pertanyaan hukum, medis, moral, dan agama terkait hak mati. Aturan yang berlaku sebelumnya hanya mengizinkan dokter memberikan obat penenang dosis tinggi kepada pasien terminal hingga mereka meninggal secara alami, tapi melarang keras praktik bunuh diri dengan bantuan medis atau assisted suicide dan eutanasia. Gimana kira-kira nih pendengar ya, karena tentu ya untuk kita yang sehat, kita gak tahu gimana perasaan mereka yang udah sakit parah, udah tua, menua, kemudian udah sakit parah, udah sakitnya tuh gak tertahankan benar-benar, aduh sakit kali gitu ya. Ditambah lagi gak ada keluarga yang peduli, gak ada keluarga yang ngurus. Mohon maaf nih, pasti ada perasaan kayak aduh udahlah gitu ya, aduh udahlah ya Tuhan sudahlah gitu ya, udah kayak udah pasrah gitu ya. Tapi ya tetap di dalam agama itu tidak boleh ada praktik bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah dosa besar gitu ya, dari sudut pandang agama apapun gitu. Tapi ya itu tadi ya, ada manusia-manusia yang mungkin berpikir okay, kayaknya kita legalkan deh gitu ya, bunuh diri atau praktik bunuh diri lewat medis atau eutanasia. Serem ya mendengar Pro 1 ya. Kalau Anggi sih ya, tentu ini bukan langkah yang bisa dibenarkan, apalagi dari sudut pandang agama ya. Kita memang kalaupun harus meninggal, yaitu meninggal karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita gak boleh dengan sombongnya ngambil hidup kita sendiri gitu ya. Tetap Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang menentukan kapan kita harus meninggal gitu ya. Kalaupun harus merasakan sakit dulu yang berkepanjangan, ya kita pasrahkan aja sama Tuhan ya. Mudah-mudahan di akhir hayat gitu, dengan segala penyakit yang dirasakan, sakitnya bisa hilang dengan sendirinya. Kalaupun memang harus pada akhirnya Allah itu memutuskan atau Tuhan memutuskan untuk sudah sampai di sini perjalanannya di dunia gitu ya. Baiklah, sekarang Anggi punya single dari Itji Taf dengan Satu-Satu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Itu dia lagu yang paling baru dari Wisnu Santika. Pendengar Pro 1, pemerintah Tokyo mulai melonggarkan aturan berpakaian di kantor dengan mengizinkan pegawai mengenakan celana pendek saat bekerja. Wow, pakai celana pendek ya. Kebijakan ini diambil di tengah cuaca musim panas yang makin ekstrim, sekaligus untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan AC akibat tingginya biaya energi. Tapi kebijakan ini memicu perdebatan di Jepang. Sebagian pekerja menyambut baik aturan baru ini karena dinilai lebih nyaman, sementara yang lain menganggap celana pendek tuh nggak pantas dikenakan di lingkungan kerja. Ya memang kalau dibenturkan dengan norma kepantasan ya nggak pantas gitu ya. Nah, di salah satu kantor pemerintah Metropolitan Tokyo, pegawai yang bernama Noboru Watanabe mengaku sempat merasa malu saat pertama kali datang bekerja memakai celana pendek. Ya, jadi pria yang usianya 50 tahun ini mengatakan awalnya tidak terbiasa memperlihatkan kaki di kantor. Meski begitu, dia tetap mengenakan kemeja formal saat diperlukan, walaupun menurutnya pakaian tersebut terasa lebih panas gitu ya. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada musim semi lalu. Jadi menurutnya pemerintah mendorong pegawai mengenakan pakaian yang lebih nyaman sebagai bagian dari upaya menghemat energi di tengah tantangan pasokan listrik. Pegawai sekarang tuh didorong menggunakan busana yang lebih kasual seperti kaos polo, kaos sepatu, sneakers, sampai dengan celana pendek selama sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan gitu. Nah, kalau Anda kira-kira dikasih izin untuk kerja pakai celana pendek gimana? Ya memang ini kan kondisi tertentu ya, bukan kondisi yang normal ya. Ini kan kondisi yang abnormal. Cuacanya tuh kan makin panas gitu ya di sana ya. Pakai AC atau pendingin ruangan itu kan nggak mungkin dor-doran terus gitu ya, atau ya yang benar-benar dipolkan terus gitu kan, sampai ditambah gitu AC-nya yang tadinya biasa pakai 2 ditambah jadi 5 gitu ya, masing-masing satu AC 2 PK gitu. Wah, itu kan ya perusahaan bisa menanggung beban yang besar ya terkait dengan tagihan listrik gitu kan. Jadi ya karena ini kondisi yang tidak biasa, gimana nih menurut Anda kebijakannya nih? Boleh pakai celana pendek di kantor? Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah sejauh ini cuaca kita panas ya, benar panas, tapi masih bisa ketahan. Panasnya juga masih manusiawi gitu ya. Kita sebagai manusia masih bisa tahan gitu ya panasnya ya. Tapi kalau di daerah Eropa sekarang, di Jepang itu memang lagi panas-panasnya. Suhu udara di sana tuh mencapai 50 derajat Celcius, bayangkan. Jadi kita banyak-banyak bersyukur yang tinggal di Indonesia. Oke. Kita balik lagi ke lagu nih pendengar Pro 1. Sekarang Anggi akan puterin Anda lagu tadi udah agak-agak slow-slow lagunya ya. Ya sudah, sekarang Anggi akan puterin lagu dari ini aja deh, dari 3 komposer dengan Gara-Gara. Ini yang paling baru dari 3 komposer, Gara-Gara.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
2: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
1: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
2: Aduh, pa, opa.
3: Kenapa?
2: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
3: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
4: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pane mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pane sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 20.000, golongan 4 dan 5 27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya kalau bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul masang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Setelahnya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah pas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu, baru kita tokok lah gitu. Artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Waduh. Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 PKU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu Binjai Kota Rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu enggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita enggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih enggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling enggak kita konsumsi sendiri lah, enggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu enggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga enggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh, bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik. Bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi features dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

dari Hi-Fi Mata ke Hati. Siapa di sini Anda pendengar yang kalau masak itu wajib pakai MSG? Enggak cuman garam sama gula aja. MSG tetap gitu ya, setiap kali masak pakai MSG biar enak gitu ya. Masalah efek dampak alah udah belakangan, yang penting enak makan gitu ya. Jadi ya pendengar Pro 1, monosodium glutamate atau MSG sudah lama jadi salah satu penyedap rasa yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Fungsinya memperkuat cita rasa umami atau gurih sehingga makanan terasa jadi lebih lezat ya kan. Di balik penggunaannya yang luas, MSG masih sering dikaitkan dengan berbagai anggapan, salah satunya bisa menyebabkan sakit kepala atau pusing setelah makan micin. Gak sedikit orang juga yang akhirnya memilih menghindari penggunaan MSG karena khawatir akan dampaknya bagi kesehatan. Lantas benarkah anggapan ini? Jadi mengutip Healthline, MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat, yaitu asam amino yang secara alami juga ditemukan pada berbagai bahan makanan seperti tomat, jamur, keju parmesan, rumput laut, sampai dengan daging. Karena bisa memperkuat cita rasa gurih, MSG banyak dimanfaatkan sebagai penyedap dalam berbagai hidangan. Senada dengan itu, Cleveland Clinic menjelaskan bahwa MSG diproduksi melalui proses fermentasi bahan-bahan seperti tebu, bit gula, atau molase. Proses ini menghasilkan glutamat yang memberikan sensasi rasa umami pada makanan ya. Pertanyaannya adalah, benar gak sih MSG ini menyebabkan pusing? Penasaran kan? Penasaran kan? Nanti yang gak akan lanjutkan informasinya, kita dengerin dulu lagu dari Firman dengan Kehilangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kepolisian Prefektur Chiba, Jepang menangkap seorang perawat atas dugaan pembunuhan sadis terhadap seorang pasien lansia. Si pelaku ini diduga kuat sengaja mencampurkan kotoran manusia tinja ke dalam selang infus korban hingga menyebabkan kematian akibat infeksi darah parah. Diberitakan laman Asahi, tersangka diidentifikasi bernama Miyuki Furukawa, usianya 51 tahun, warga kota Kashiwa, Prefektur Chiba. Dia ini dituduh membunuh Eiji Aita, seorang pasien berusia 75 tahun yang sedang dirawat di rumah sakit Kashiwa Tanaka pada akhir Januari 2026. Meskipun dia membantah tuduhan tersebut, polisi menemukan sejumlah bukti digital dan rekaman CCTV yang mengarah kuat kepada dirinya sebagai pelaku tunggal. Penyelidikan polisi mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Sebelum melancarkan aksi kejinya, mantan perawat ini ternyata sempat mencari informasi di internet mengenai efek mematikan dari kotoran yang disuntikan ke tubuh manusia. Nah, peristiwa mengerikan ini terjadi saat Furukawa sedang berjaga pada shift malam dari tanggal 29 sampai 30 Januari 2026. Korban sebenarnya bukan pasien yang berada di bawah pengawasan langsung Furukawa. Tapi kamera pengawas CCTV rumah sakit berulang kali merekam momen Furukawa masuk dan keluar dari kamar korban tanpa alasan yang jelas. Sekitar pukul 4 pagi, rekan sesama perawat mendapati kondisi fisik korban mendadak memburuk secara drastis. Wajah korban sangat pucat, nafasnya dangkal, dan mengeluh kesakitan. Nah, kepala perawat yang dipanggil untuk memeriksa mendapati hal yang gak biasa, yaitu cairan di dalam selang infus korban telah berubah warna menjadi kecoklatan. Iuh. Kepala perawat segera memotong selang yang terkontaminasi tersebut, memotretnya sebagai bukti dan mengamankannya di dalam wadah steril. Namun secara mencurigakan, wadah steril berisi selang bukti itu mendadak hilang dari tempatnya. Saat ditanyakan kepada si Furukawa ini, dia ngakunya sudah memindahkannya ke ruang perawat. Anehnya, wadah yang kemudian ditemukan di ruang perawat justru berisi cairan infus berwarna jingga kemerahan. Berbeda jauh dengan cairan coklat yang awalnya diamankan oleh kepala perawat. Ya, aduh, ini gimana ya? Orang kayak gini, motifnya tuh apa gitu ya? Iseng kah? Kalau misalnya sekarang tuh sering ya kita lihat di media sosial, ya kayak semacam parodi gitu ya, kayak komedi-komedi gitu postingan, terus captionnya ketika manusia menggunakan 200% otaknya. Ini mungkin bisa dibilang kayak gitu gitu ya. Dia penasaran gitu kan, gimana ya kalau misalnya infusnya dicampur kotoran manusia itu efeknya apa ya. Dia ngikutin gitu, ngikutin apa di dalam kata otaknya itu gitu ya. Kita kan tahu gitu kan, itu nggak mungkin gitu ya, itu membahayakan orang. Tapi ya udah deh, karena dia ngikutin kata otaknya gitu kan, coba deh kita tes gitu ya, gimana manusia kayak gini, coba ada-ada aja gitu kelakuannya, merugikan gitu ya. Kok inovasi tuh kok yang merugikan gitu loh. Jadi kan kita heran gitu, ini manusia apa berwujud manusia gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bilang setan kelewat kasar gitu ya, tapi memang kelakuannya tuh udah melebihi kayak manusia normal gitu kan. Apa coba pikirannya kayak gitu, lansia loh, orang atau pasien yang benar-benar udah gak berdaya lagi gitu, tapi dia kerjain kayak gitu, tujuannya apa coba ya. Ya, mudah-mudahan si Furukawa ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena jelas ya sudah membunuh dengan cara medis, meskipun tidak langsung dia melukai, tapi ya itu tadi gitu ya, dia melakukannya dengan cara yang kita benar-benar gak sangka gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini ya pendengar. Mudah-mudahan kita diselamatkan lah dari orang-orang yang aneh kayak gini ya. Psikopat sih sebenarnya kalau yang kayak gini-gini nih. Baiklah, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anggila Rasati pamit undur diri. Setelah Anggi akan ada Salsabila yang akan melanjutkan perjuangan di medan siang ini di kursi panas Pro 1, kursi panas penyiar Pro 1 ya, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas atensi Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 91,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di Sabtu siang Anda ya. Gak kerasa ya pendengar, kita sudah bertemu kembali di weekend ya. Tentunya kita memanfaatkan waktu weekend dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena sebelum nantinya kembali lagi di hari Senin ya, menatap segala rutinitas dan realita lagi, kita puas-puasin dulu ya berlibur di weekend kali ini. Entah mungkin kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman dan juga orang-orang terkasih tentunya ya, untuk menyinari hari liburnya kita pendengar. Dan dari Salsa bangun ya tadi mungkin sekitar jam-jam 8 ya, memang kelihatannya seharian ini kayaknya mulai dari tadi malam ya gitu, mulai apa namanya agak-agak mendung, hujan sebentar ya tadi malam itu, tapi gak terlalu lama dan hujannya gak terlalu deras. Tengah malamnya kalau Salsa tidak salah juga ya, itu udah mulai geluduk-geluduk, tapi gak tahu mulai hujannya kapan nih, karena memang seharian ini kelihatannya di luar itu lagi mendung-mendungnya ya, dan mungkin sebentar lagi juga diguyur hujan deras. Biasanya kalau udah seharian ya dari paginya itu udah mendung segelap-gelapnya kayak sekarang ini gitu ya pendengar, biasanya kita akan diguyur hujan. Tapi mudah-mudahan ya sore nanti jangan sampai hujan, kalau bisa hujannya sekarang aja kalau kita boleh minta gitu ya. Karena memang kalau misalnya udah sore hari gitu ya, apalagi ini hari Sabtu, kita identik dengan malam mingguan gitu ya, kita mungkin pergi makan malam bersama keluarga atau mungkin punya banyak rencana bersama dengan teman-teman gitu ya, reunian atau mungkin sekedar pergi jalan-jalan sendiri gitu ya, memuaskan hati melihat dunia atau mungkin ada yang memilih untuk jalan-jalan ke PRSU malam hari ini, karena biasanya kalau malam minggu ada konsernya gitu ya. Dan mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang kita kerjakan, kita jalani di hari Sabtu ini bisa menyenangkan hati kita, merecharge energinya kita, agar ketika kita kembali dihadapkan dengan hari Senin, kita sudah totalitas gitu ya, energinya sudah full untuk menjalani seminggu penuh ya dengan segala rutinitas kita yang padat tentunya. Salsa pasti akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu 18 Juli 2026, cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan juga medali emas. Dan penghargaan tersebut akan menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tradisi baru ini akan dimulai pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pertandingan ini berlangsung Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia dan penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya dan sisi lainnya didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada kampion Piala Dunia dan penghargaan ini melengkapi trofi juga medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut mengawal ketat distribusi bahan bakar minyak demi kelancaran pasokan di Kota Medan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memimpin koordinasi operasional guna menyuplai energi secara merata. Langkah pengamanan ini bertujuan mempercepat normalisasi penyaluran energi ke stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, dan aparat kepolisian turut mengawal perjalanan mobil tangki hingga sampai ke lokasi tujuan dengan aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrugi Adriani Sumampau, memberikan keterangannya. Pihak perusahaan mengoptimalkan langkah percepatan melalui operasional integrated terminal Medan Group selama 24 jam penuh. Pertamina Sumbagut menambah armada mobil tangki dengan skema spot charter dan memperkuat personel awak mobil tangki. Dan juga Kepala Biro Operasi Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan komitmennya. Pertamina Sumbagut mencatat pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa pasokan energi berasal dari 3 terminal bahan bakar, dan pasokan tersebut dikirim dari full terminal Kisaran, FT Siantar hingga integrated terminal Lok Semawi. Operasional integrated terminal Medan Group kini berjalan normal untuk mendistribusikan bahan bakar minyak ke masyarakat, dan stok komoditas energi di wilayah Sumatera Utara berada dalam kondisi aman serta dipantau secara ketat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, daya tahan tubuh berperan penting ya dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh untuk merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Ya, dimana salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi, ya dimana kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang setiap harinya. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Dengan memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh, ya dimana minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ dan melancarkan metabolisme juga mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus juga mendukung sistem imun bekerja dengan optimal, ya dimana olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup dapat memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan juga memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Dan mengelola stres menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, meditasi, atau menekuni hobi dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan menjaga kebersihan diri, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Dan kebiasaan sederhana ini efektif mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan dan ke dalam tubuh. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol juga dapat mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Di mana gaya hidupnya lebih sehat dapat membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D, dan nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap harinya, pendengar. Jadi dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari juga dapat meningkat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit

merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat

akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan

0: pesepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Tasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Pretty decent, I think, for us.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia Team Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosbald sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai

Kali ke kabar bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat.
1: Bilat 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ya pendengar, sekitar pukul 10 Salsa bilang ya di Medan ya pagi hari ini, tepatnya di kawasan Jalan Gatot Subroto, kelihatannya lagi mendung-mendung dan sekarang benar tebakannya ya, diguyur hujan nih pukul 11:35 waktu Indonesia Barat kali ini. Jadi untuk Anda semua pastinya pendengar yang mungkin ya sebentar lagi akan melintasi di seputaran Jalan Gatot Subroto, mungkin bisa siap sedia untuk selalu bawa mantel hujan dan juga payungnya ya. Atau mungkin di seputar rumah Anda juga sama nih, kayak di sini juga udah diguyur hujan ya. Karena memang dari rumah Salsa di dekat Jalan Setiabudi, tadi pas mau OTW ke sini juga udah mendung-mendung ya, mendungnya itu dari tadi pagi gitu ya, memang gelap langitnya. Jadi mungkin untuk Anda semua yang mau pergi beraktivitas di siang hari ini, pendengar bisa selalu siap siaga untuk bawa payung dan juga mantel hujan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu hujannya deras lagi ya, kita sudah aman, tidak kebasahan sampai tujuan ya, karena selalu bawa payung dan juga mantel hujan. Dan untuk Anda semua ya yang mungkin di Sabtu ini masih beraktivitas seperti Salsa, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda ya, karena memang kalau weekend bekerja itu mungkin kita sedikit berbeda dengan orang yang lain, tapi berbeda itu indah loh. Salsa masih akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi menggelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dan kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari 16 Juli 2026 kemarin. Yang mana Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi itu mengikuti nobar bersama dengan jajaran Kementrans. Dan Viva Yoga mengatakan nobar menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga masyarakat transmigrasi. Ia mengatakan perbedaan dukungan terhadap tim justru memperkuat kebersamaan, yang mana sportivitas menjadi nilai utama yang harus dijaga selama pertandingan berlangsung. Viva juga menilai, sepak bola mengajarkan semangat pantang menyerah dan kerja sama tim, yang dimana disiplin serta strategi menjadi kunci meraih kemenangan. Pertandingan semifinal ini berlangsung sengit ya sejak babak pertama, di mana Inggris unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Dan Argentina kemudian membalikan keadaan lewat gol Enzo dan juga Lautaro. Dan juga akhirnya menang 2-1 atas Inggris. Viva Yoga juga menilai kemenangan Argentina menyimpan banyak pelajaran, di mana semangat juang hingga akhir pertandingan menjadi contoh yang patut diteladani. Ia juga menambahkan kerja keras dan kegigihan akan membuahkan hasil, yang menurutnya usaha yang konsisten dan menjadi modal mencapai sebuah tujuan. Nobar Piala Dunia didukung TVRI dan juga diselenggarakan di sejumlah balai transmigrasi, dan kegiatan ini diikuti secara daring oleh balai transmigrasi di Denpasar, Pekanbaru, Banjarmasin, Malaka, Rempang, dan Yogyakarta, serta para transmigran di Barelang, Salor, dan juga Malaka, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kota yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

104,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita, selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat, akan berlakukan tarif pada jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 96938 garing KPTS garing M garing 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pani menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500, golongan 2 dan 3 sebesar Rp20.000, dan golongan 4 dan 5 sebesar Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 08 12 95 95 3536.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.35 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

94,31 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, kepolisian mengungkap dugaan penyebab tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkuat distribusi BBM guna mempercepat pemulihan pasokan ke SPBU. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga dipicu satu unit truk pengangkut galon air mineral yang mengalami remblong. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ahmad Pauci Dalimunte, mengatakan penyebab kecelakaan beruntun diduga truk bermuatan galon air mineral yang saat kejadian melaju dari arah Desa Bandar Baru menuju Kota Medan mengalami remblong. Ahmad menjelaskan, akibat remblong tersebut, kemudian truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jambin Ginting, Kecamatan Sibolangit, dan terdapat 8 mobil dan 1 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari 8 mobil tersebut, 7 kendaraan melaju menuju arah Medan dan 1 kendaraan menuju arah Kota Brastagi. Kombes Pol Ahmad Pauji Dalimunte juga menyatakan, aparat kepolisian telah mengamankan pengemudi truk beserta kernet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.
3: Kecelakaan beruntun yang terjadi tepatnya di depan gereja. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan bus bermuatan galon abua pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan remnya blong, duga remnya blong. Adanya korban sampai dengan 12 orang yang data update terakhir 4 orang meninggal dunia. Dunia yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anomali.
2: Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jambin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 12 orang menjadi korban. Berdasarkan data sementara pada sore kemarin, 4 orang meninggal dunia, sedangkan 8 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suyanto Stepu melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara menambah mobil tangki operasional dan personel distribusi untuk mempercepat pemulihan pasokan BBM ke SPBU yang sempat mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir. Berikut laporan Joko Saputra.
4: Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki.
5: Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak sekitar 5-10% dibanding rata-rata harian dalam beberapa hari terakhir, penguatan distribusi terus dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumatera Bagian Utara, diantaranya dengan menambah sejumlah operasional mobil tangki. Total ada penambahan 10 unit mobil tangki operasional dan 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, termasuk memperkuat personil distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki dan full terminal yang terdekat, serta dukungan personil TNI.

0: Tang Siantar, RT Kisaran, dan IT Lok Sumawe dioperasikan 24 jam untuk mendukung percepatan pemulihan distribusi BBM.
1: Selain itu, dikatakan Sunardi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah awak mobil tangki, serta pembenahan terhadap personil yang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan sesuai dengan ketentuan perusahaan, mulai dari pelanggaran terhadap prosedur operasional hingga pelanggaran kode etik. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Terpenuhi dengan baik.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Berikut laporan Muniali Harefa.
3: Pendengar, hari pertama berkantor di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
4: Memberikan hibah, terima kasih Pak, ucapan dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan pertanian basah dan setiap hujan sedikit genangan, bahkan di sebelahnya itu tertimbun dan buaya, jadi kita pindahkan di sini. Lahannya terima kasih, dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya tahun depan juga akan ada penambahan ruang kelas lagi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
5: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah semua kan. Terus sehingga bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
6: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
3: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Badiri, sementara satu terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Berikut laporan James Franciscus.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Tabalang, Kecamatan Badiri. Seorang pria berinisial ASH, 23 tahun, berhasil diamankan setelah penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarlimbo menjelaskan, tim Opsnal juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang.
8: Berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat, tim kami mengidentifikasi

0: serta mengamankan ASH di Kecamatan Badiri. Dari hasil pengembangan, sepeda motor korban berhasil ditemukan di sekitar kediaman terduga pelaku lain berinisial MN yang hingga kini masih dalam pengejaran. Kami juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban, STNK, becak motor yang digunakan saat beraksi, serta sebuah kunci kontak.
1: Saat ini, pelaku SH telah diamankan di Mapolres Tabel Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian masih memburu satu terduga pelaku lainnya guna mengungkap secara tuntas kasus pencurian tersebut. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap tindak kriminal kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
2: Usai gelar perkara di Polres Tapanuli Tengah, kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyampaikan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Pihak keluarga juga meminta kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara ulang serta memanggil sahabat korban untuk dimintai keterangan. Berikut laporan Muaf dan Jiga.
3: Pengungkapan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorong, Kabupaten Tapal Tengah, Tapteng, berlanjut hingga ke proses gelar perkara di Mapolres Tapteng. Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan sementara waktu ada unsur tindak pidana pembunuhan setelah mendapatkan hasil autopsi dari tim ahli forensik serta pengumpulan bukti baru sebelumnya. Kesimpulan perlawangan adanya unsur pembunuhan berdasarkan penyebab kematian Boy Simamora pada hasil otopsi, yaitu akibat trauma benda tumpul. Karena itu, perlawangan berharap pihak kepolisian agar melakukan proses pendalaman kasus kematian korban, termasuk melakukan olah TKP ulang, serta memanggil 5 orang saksi, merupakan sahabat dari Boy Simamora, yang dikabarkan telah melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandorong.
4: Agar segera untuk mendalami daripada perkara ini untuk demi terang dan benderang, agar daripada orang tua almarhum Boy Simamora ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu jadi harapan kami kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapal Tengah untuk segera untuk melakukan pendalaman dan memanggil daripada sahabat daripada almarhum ini yang 5 orang. Karena menurut informasi, kami mendapatkan informasi bahwa sahabat daripada almarhum Boy Simamora telah melarikan diri yang 5 orang.
3: Disinggung mengenai pernyataan saksi pertama yang melihat jasad mengapung di Sungai Sagamatua atau TKP, yaitu bernama Titus Siregar, Perlawangan menanggapi pernyataan saksi itu masih ambigu, karena saat berada di TKP, saksi tersebut hanya melihat jasad manusia yang didekati seekor buaya. Namun, saksi Titus Regar tidak dapat memastikan jasad mengambang di sungai tersebut merupakan Boy Simamora atau penyebab kematian korban akibat diterkam buaya. Hingga berita ini disiarkan, Polres Tapteng belum memberikan keterangan resmi kepada awak media setelah dilakukan gelar perkara. Namun, informasi dihimpun RRI menyebutkan, penyidik Polres Tapteng akan melakukan olah TKP ulang untuk menguatkan kepastian hukum penyebab kematian korban. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan terus mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui dukungan kepada kelompok tani dan PKK sesuai program serta anggaran yang telah ditetapkan. Berikut laporan Ado Verlesulu.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan, upaya ini dikhususkan pada penanaman-tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya, setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
6: Ada 2 program kita di sini, yang untuk kelompok demplon, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Yang dilengkapi dengan sarana-prasarana, saprasnya. Misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
5: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian, ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ana Verles Hulu melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat pukul 13:34 waktu Indonesia Barat kali ini, tentunya Salsa akan menemani Anda di MLI, Puteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar siang hari ini yang ingin ikut bergabung ya untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa menemani Anda di siang hari ini ya. Lagi mendung-mendung cuacanya di luar ya, lagi hujan. Hujannya memang gerimis kecil-kecil tapi awet gitu ya. Dari tadi kayaknya sampai sekarang nih di Jalan Gatot Subroto belum reda-reda hujannya pendengar. Jadi mungkin Anda ya menunggu waktu-waktu untuk pergi ya, bermalam mingguan, atau mungkin sekedar menikmati suasana di siang hari ini yang tidak panas ya, yang adem gitu, enak untuk dengerin lagu pilihan Anda sambil ngopi gitu ya, sambil makan cemilan, ada pisang goreng mungkin di sebelah Anda siang hari ini, bisa bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di MLI ya pendengar, untuk muterin lagu requestan Anda pasti. Jadi buat Anda yang mau bergabung, bisa bergabung melalui telepon WhatsApp atau mungkin dari chat WhatsApp juga boleh ya, di 0811 616 943. Salsa tungguin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini dengan salsa, untuk diputarkan lagu requestannya bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Yes, dari WhatsApp ya, di siang hari ini sudah ada Bu Ratni yang absen. MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Bu Ratni request katanya lagunya Ari Lasso yang Angsa Putih. Makasih ya non salsa. Tapi karena Angsa Putihnya gak ada, Bu Ratni, salsa putarkan dari Ari Lasso juga, tapi yang judulnya Cintailah Aku Sepenuh Hati aja ya. Jadi setelah ini salsa putarkan lagunya buat Bu Ratni. Tentunya buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Masih dari WhatsApp ya pendengar, siang hari ini ada Pak Wawan Darmawan. Assalamualaikum salsa. Waalaikumsalam. MLI mantap kalibah. Ada Pak Wawan di Krakatau Ujung, katanya mau diputarkan lagunya Liodra yang Sampaikan Rindu. Terima kasih buat salsa, selamat tugas. Oke Pak Wawan, nanti setelah ini ya, habis lagunya Bu Ratni, nanti salsa putarkan ada Liodra dengan Sampaikan Rindu ya. Dan tentunya buat Pak Wawan, selamat menikmati hari weekendnya ya, selamat menikmati hari liburnya. Mungkin hari ini udah ada rencana mau jalan-jalan kemana nih Pak Wawan? Oke, dan tentunya buat Anda semua pendengar yang mau bergabung siang hari ini di MLI bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, salsa masih akan terus hadir menemani Anda di MLI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garing KPTS garing M garing 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pani menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500.000, golongan 2 dan 3 sebesar Rp20.000, dan golongan 4 juga 5 sebesar Rp27.000. Dengan segera dilakukan penerapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan tol untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 08129595356.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

dan Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah bersama salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dan pastinya siang hari ini ya pendengar selalu juga mau mendengar kira-kira bagaimana

0: cuaca di seputaran rumah Anda. Apakah sama seperti di sini juga ya, yang mendung-mendung dan gerimis tipis-tipis ya? Atau mungkin di seputaran rumah Anda sudah betul-betul reda hujannya dan mulai terang nih? Karena memang kayaknya sepanjang hari ini akan tetap terus mendung ya. Karena dari tadi pagi juga memang kelihatan dari luar gelap terus gitu, mendung cuacanya sampai sore hari ini. Tapi enak juga ya gitu kan, suasana kayak gini adem-adem gitu ya kan. Jadi kita kalau misalnya mau pergi keluar siang hari ini, pas pula di jam 2 siang gitu ya kan, gak kerasa gitu ya panas-panasnya. Biasa kan kalau misalnya siang Medan itu suka panasnya tuh luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau keluar siang-siang juga males gitu karena terlalu panas. Tapi kayaknya di siang hari ini, kalau misalnya mau pergi jalan-jalan gitu ya kan, jalan kaki misalnya, mau ke minimarket, supermarket yang dekat rumah Anda, atau mungkin jalan-jalan lah di seputaran mana ya, Kesawan misalnya gitu kan, enak gitu ya kan, karena cuacanya dingin, adem gitu ya. Jadi bisa kita lakukan segala kegiatan, aktivitas di luar ruangan lah gitu untuk jalan-jalan di siang hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp nih, dari telepon WhatsApp. Ada siapa siang hari ini? Halo, MLI. Halo, MLI.
1: Halo.
0: Halo, MLI.
1: Halo, MLI.
0: Iya, mantap kali, Bah. Ada Ica mantap di Boni.
1: Iya. Iya, kalau boleh tahu siapa-siapa udah telepon, Kak?
0: Iya, gimana?
1: Siapa-siapa yang udah telepon?
0: Yang nelpon baru Ica. Tadi sudah ada Pak Wawan dan Bu Ratni yang gabung dari chat WhatsApp aja.
1: Tadi kan aku pas monitor itu kayak pagi-pagi ya, Pak. Itu kok cuacanya sama kayak di sini, kayak hujan mendung gitu.
0: Oh, di sana berarti lagi hujan juga nih sekarang, Gica?
1: Iya, tadi pagi hujan, ini mendung tapi mau hujan lagi.
0: Oh gitu.
1: Ini hujan lagi deh kayaknya. Udah itu masih ini sih, masih rintik-rintik.
0: Oh gitu. Iya, karena di sini dari tadi pagi tuh mendung, terus tadi hujan ya kan. Tapi iya, hujannya awet, belum berhenti-berhenti sampai sekarang.
1: Padahal sebelumnya tuh ada kayak 2 minggu gak ada hujan, panas terus.
0: Iya, sama.
1: Terus tiba-tiba tadi malam hujan.
0: Iya, pecah telur akhirnya dia hujan ya. Sama di sini juga soalnya udah.
1: Aku bilang ini kok sama sih cuacanya di Medan. Iya, tadi pagi kan aku monitor juga.
0: Oh gitu. Oh, berarti di Medan dan di Bone hari ini sama gitu ya cuacanya ternyata.
1: Iya.
0: Jadi siang-siang gini biasanya ngapain Ica di rumah?
1: Lagi istirahat dulu.
0: Oh gitu, sambil denger-denger radio gitu ya?
1: Iya, belum bisa kemana-mana.
0: Iya, karena masih sakit juga ya Ica ya?
1: Iya, masih ini sih, masih kadang bolak-balik check up gitu.
0: Iya, mudah-mudahan segera pulih ya Ica, biar bisa jalan-jalan lagi nih.
1: Iya, amin.
0: Oke deh kalau gitu. Ica, mau diputerin lagu apa ya di siang ini?
1: Lagunya apa tuh judul lagunya, Lesti sama Judika itu yang duet itu?
0: Bukan Karena Tak Cinta ya?
1: Ya itu.
0: Oke deh, siap, nanti Salsa putarkan lagunya ya.
1: Iya. Apa namanya? Ya. Kalau boleh tahu siapa nanti jam 4?
0: Jam 4 nanti ada Ricky Subandi. Nanti
1: kalau malam
0: ada Mbak Tami.
1: Oh, Mbak Tami malam. Betul, malam-malam. Kasalsa, aku bisa nebak pakai baju apa, pakai jilbab apa.
0: Oh iya, emang pakai apa?
1: Pakai jilbab putih.
0: terus.
1: Bajunya dalamnya putih, tapi apa tuh yang di dalamnya itu apa? Kayak kotak-kotak ya.
0: Oh, luarannya.
1: Apa?
0: Luarannya kayak apa ya bilangnya ini? Kayak kardigan tapi kayak semi-semi
1: blazer kayak gitu. Kasalsa ternyata cantik aslinya.
0: Makasih ya. Oh, ini pasti Ica nonton YouTube ya?
1: Iya. Maksudnya beda sama fotonya.
0: Oh, pernah lihat fotonya di mana?
1: Itu di digitalnya kan?
0: Oh, di area digital. Oh iya.
1: Maksudnya beda kalau live gitu.
0: Oh, sama yang di foto ya.
1: Hah?
0: Ih, terima kasih loh Ica. Mudah-mudahan nanti kita bisa tukar-tukaran foto ya.
1: Enggak mau kalau Ica, soalnya Ica jelek.
0: Kita setiap perempuan itu pasti cantik Ica.
1: Udah.
0: Oke deh Ica, habis ini nanti saya puterin lagunya Judika sama Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Yeah. Ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Ica sudah bersama-sama. Waalaikumsalam. Oke, ada Ica jauh-jauh dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Katanya cuaca di Bone sama di Medan hampir sama ya, karena dari tadi pagi kata Ica lagi mendung-mendungnya gitu ya, tapi siang hari ini hujan ya, dan di Medan sendiri juga sampai sekarang kayaknya masih rintik tipis-tipis ya, masih gerimis tipis-tipis nih kelihatannya. Ya tentunya pendengar, cuaca seperti ini ya kita nikmati aja ya, karena memang lagi adem-ademnya gitu. Kita membutuhkan siraman hujan setelah sekian lama, kayaknya Medan udah jarang hujan gitu ya. Dan tadi Salsa masih akan terus menemani Anda mendengar di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI Puteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Bersama salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita masih ada sekitar 15 menit lagi ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung siang hari ini untuk diputarkan lagu pilihannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ya sudah ada ini, katanya mau diputarkan lagunya 420 yang Mangu. Oke, siap. Nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus hadir menemani Anda di MLI.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat kali ini ya, berarti kita sudah ada di penghujung MLI ya untuk siang hari ini. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung di MLI siang hari ini bersama Salsa. Dan nantinya besok ya, kita akan bertemu kembali di Medan Siang ini lagi bersama Salsa ya, mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berweekend Ria ya pendengar, selamat mengerti hari libur Anda bersama dengan orang-orang terkasih, dan mudah-mudahan segala aktivitas Anda di weekend kali ini bisa mengisi kembali energi Anda yang sudah habis selama seminggu penuh ya beraktivitas. Dan tentunya ketika nanti kembali beraktivitas seperti biasa aja di hari Senin, bisa membawa kebahagiaan dan tentunya semangat ya untuk menjalani segala hari-hari dan aktivitas Anda. Kalau gitu Salsa pamit dulu dari ruang dengar Anda, besok kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar setia Bro 1 dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali pendengar, hari ini Sabtu 18 Juli 2026 ada Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat menikmati akhir pekan pendengar untuk Anda yang saatnya Sabtu dan Minggu ini dipakai untuk istirahat full ya. Entah itu berberes-beres rumah atau mungkin keluar sebentar boleh lah ya, untuk sekedar nongkrong atau mungkin minum kopi kesayangan Anda di toko kopi favorit Anda gitu ya. Atau sekedar keliling kota Medan untuk menemukan makanan-makanan atau spot-spot makan yang hidden gem kalau bahasa anak gaulnya sekarang. Dan pendengar setiap Pro 1 yang sedang beraktivitas, Riku ucapin tentunya semangat beraktivitas hari ini. Ada sajian lagu-lagu yang akan menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang sore hingga malam nanti. Dan juga program acara yang sudah disiapkan pendengar untuk Anda ikuti bisa dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan program Satu Medan, frekuensi 94,3 FM, Medan sore.

pendengar, tentunya di sepanjang Medan sore hari ini Ricky terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Bupati Karo Antonius Ginting yang didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarikan kembali melaksanakan kegiatan sambang warga. Dan kali ini kegiatan dipusatkan di Desa Sugihan, Kecamatan Dolat Rayat, Jumat kemarin pendengar. Antonius menegaskan sambang warga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Dari informasi disampaikan oleh Antonius bahwa mereka hadir tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi mereka ingin mendengarkan langsung, melihat langsung, dan merasakan kondisi real yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran. Antonius juga menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Yang menekankan juga pendengar pentingnya menjaga potensi alam dan budaya Karo, serta lingkungan yang bersih dan lestari tidak hanya berdampak kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui sektor dan pariwisata berkelanjutan. Sebagai bagian dari sambang warga, Pemkab Karo berkolaborasi dengan

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe dan Dinas Dukcapil Kabupaten Karo menghadirkan layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pelayanan BPJS Kesehatan yang dapat langsung diakses masyarakat dolat rakyat pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Karo kita ke kawasan Asahan, pendengar informasi untuk Anda, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi membuka Expo Inovasi Universitas Asahan atau UNA 2026 dan acara berlangsung di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan Kamis kemarin, pendengar, 16 Juli 2026. Taufik Zainal Abidin mengatakan kegiatan tersebut memiliki manfaat besar bagi Universitas Asahan, terutama untuk media promosi kepada masyarakat. Dan ia menilai Universitas Asahan merupakan salah satu perguruan tinggi unggulan di Sumatera Utara yang telah banyak melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, pendengar. Ia berharap kepada para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar tidak menjadikan nama kampus sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Dan ia mengajak Universitas Asahan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pembangunan daerah, membangun kerjasama yang lebih erat untuk mengembangkan Kabupaten Asahan menjadi lebih maju di masa mendatang, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan rekan ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Tetap bersama kami.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Medan sore ini. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita ikuti berita daerah sore, produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan busuk bermuatan galon abuah.
2: Ini pilot project mulai tahun ini, mudah-mudahan bisa memiliki kebutuhan masyarakat.
0: Sari berita. Kepolisian mengungkap dugaan penyebab tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat disiapkan menjadi puskesmas rawat inap untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Berita sore juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga dipicu satu unit truk pengangkut galon air mineral yang mengalami remblong. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara menyatakan tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diduga akibat satu unit truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ahmad Pauci Dali Munti, mengatakan penyebab kecelakaan beruntun diduga truk bermuatan galon air mineral yang saat kejadian melaju dari arah Desa Bandar Baru menuju Kota Medan mengalami remblong. Ahmad menjelaskan, akibat remblong tersebut, kemudian truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jambin Ginting, Kecamatan Sibolangit, dan terdapat 8 mobil dan 1 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari 8 mobil tersebut, 7 kendaraan melaju menuju arah Medan dan 1 kendaraan menuju arah Kota Brastagi. Kombes Pol Ahmad Pauji Dali Munti juga menyatakan, aparat kepolisian telah mengamankan pengemudi truk beserta kernet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.
1: Kecelakaan beruntun yang terjadi tepatnya di depan gereja. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan busuk bermuatan galon abuah pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan remnya blong. Duga remnya blong. Adanya korban sampai dengan 12 orang yang data update terakhir 4 orang meninggal dunia. Dunia yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anawali.
3: Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jambin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 12 orang menjadi korban. Berdasarkan data sementara pada sore kemarin, 4 orang meninggal dunia, sedangkan 8 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Polsek Medan Tembung membongkar praktik perjudian tembak ikan di Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan, dan mengamankan 3 orang beserta barang bukti. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Dari Unit Reskrim, menindaklanjuti laporan tersebut.
5: Unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil mengungkap praktik perjudian jenis permainan ketangkasan atau tembak ikan yang beroperasi di wilayah Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Kanit Reskrim Ibtu Parulian Sitangkang mengatakan pengungkapan bermula berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat. Tim langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang telah dicurigai. Hasilnya, petugas menemukan dan mengamankan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang merupakan pemain dan operator, serta mengamankan 1 unit barang bukti berupa perangkat mesin permainan.
4: Mengamankan pelaku 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki di Jalan M. Yusuf Jiblat, Desa Perjun, sesuai dengan informasi masyarakat dan pemberitaan di salah satu media adanya kegiatan perjudian dan merusakkan masyarakat. Kita dari Unit Reskrim menindaklanjuti laporan tersebut. Pada saat dari TKP amankan 3 orang tersebut dan 1 unit mesin judi dijadikan, yang setelah ini masih kita lakukan pemeriksaan pada yang diamankan.
5: Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polsek Medan Tembung dalam menindak tegas setiap bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum. Polsek Medan Tembung mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjauhi segala bentuk perjudian, serta melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas serupa kepada pihak kepolisian dengan menghubungi call center 110. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Acara pisah sambut di Mapolres Pelabuhan Belawan menandai pergantian kepemimpinan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Adia SP Sembiring. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Rehan Putri.
6: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru untuk bersinergi erat demi mewujudkan kawasan Belawan menjadi wilayah yang indah, aman, dan bebas dari kriminalitas. Ajakan ini disampaikan Zakiuddin saat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SP Sembiring di Mapolres Pelabuhan Belawan Jumat 17 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Zakiuddin menyampaikan apresiasi kepada AKBP Rosef Effendi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam

0: Mohon doa serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Belawan wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat beraktivitas sehari-hari. Demikian Raihan Putri melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Medan mempercepat penyempurnaan sarana dan prasarana sekolah rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As pada Jumat kemarin mengatakan pembangunan gedung sekolah telah rampung 100%. Sementara peningkatan kualitas jalan, pembedahan drainase, dan pemasangan lampu penerangan jalan umum terus dipercepat. Menurut Riko, penyempurnaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Medan juga memastikan sekolah rakyat menjadi perhatian bersama agar siap memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi para peserta didik. Ia menyebut jumlah siswa yang telah terdaftar mencapai 200 orang dan akan bertambah 270 siswa sehingga total menjadi 470 siswa. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun ini guna memperluas layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Lufa Nadira.
3: Sisi SDM coba kita benahi, dari sisi fasilitasnya coba kita perbaiki.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan layanan 20 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap pada tahun 2026. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang melayani sekitar 23.000 penduduk dari 20 desa. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Puskesmas Mandrehe menjadi salah satu yang diprioritaskan karena lokasinya yang strategis dan jarak menuju rumah sakit daerah mencapai sekitar 60 km. Puskesmas Mandrehe akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur serta fasilitas persalinan, tenaga dokter, dan peralatan kesehatan juga akan dilengkapi.
3: Ini pilot project mulai tahun ini, mudah-mudahan bisa memiliki kebutuhan masyarakat. Tahun ini akan kami perbaiki, Dinas Kesehatan mengusulkan di sini yang menjadi utama. Nah, sisi SDM-nya coba kita benahi, dari sisi fasilitasnya coba kita perbaiki.
5: Pertama tadi kita minta ini kita jadi puskesmas rawat inap. Ya, ada tadi hanya cuma 2 tempat tidur, untuk fasilitasnya ya minim sekali. Jadi kita nanti akan buat khususnya ada 10 bed, bisa melakukan pindahkan, persalinan.
4: Lebih lanjut, Bobby mengatakan, selain peningkatan sarana dan prasarana, Pemprov Sumut juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program beasiswa dokter spesialis. Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga dokter selama mengikuti pendidikan spesialis, Pemprov Sumut telah menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota agar dokter dapat dirotasi sesuai kebutuhan pelayanan hingga para peserta pendidikan kembali bertugas. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Berikut laporan Muniali Harefa.
6: Pendengar, hari pertama berkantor di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
3: Memberikan hibah, terima kasih Pak, ucapkan dari pemerintah provinsi, memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan pertanian basah dan setiap hujan sedikit genangan, bahkan di sebelah itu tapi itu ada 2 hektar, jadi kita pindahkan di sini. Lahannya terima kasih, dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya tahun depan juga akan ada penambahan ruang kelas lagi.
6: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gido Fani Putri Zelita Gulu menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
7: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena

0: kalau kami dibawa itu kesangan banjir, fasilitasnya nggak terpakar sama kan, terus sehingga udah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perguruan tinggi didorong menjadi tempat lahirnya generasi bangsa yang berkarakter dan menjunjung nilai luhur Pancasila. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Harapan kita kan hari ini bagaimana perguruan tinggi menjadi laboratorium menciptakan kader-kader bangsa.
6: Akademisi FISIP Universitas Medan Area, Rudi Salam Sinaga, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai wadah pembentukan karakter generasi bangsa. Ia menilai mahasiswa seharusnya diarahkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Menurutnya, jika di lingkungan kampus justru tumbuh praktik atau dinamika yang tidak sehat, maka mahasiswa berisiko kehilangan kepercayaan terhadap nilai Pancasila. Lebih jauh, pola negatif tersebut dapat mereka tiru dan bawa ke kehidupan bermasyarakat. Rudi menyebut dukungan dari negara, masyarakat, tokoh agama dan adat, serta orang tua sangat dibutuhkan. Ia pun mendorong seluruh pihak untuk memberikan waktu dan cara yang tepat dalam menanamkan nilai Pancasila sehingga tercermin dalam perilaku sehari-hari generasi muda.
5: Harapan kita kan hari ini bagaimana perguruan tinggi menjadi laboratorium menciptakan kader-kader bangsa yang idealis. Kalaupun tidak sampai kepada idealis, dia akan mengedepankan kepentingan masyarakat lebih luas daripada kepentingan golongannya. Tapi kalau di perguruan tinggi, di dalamnya juga terjadi dinamika yang tidak sehat, maka mahasiswa itu sendiri pun tidak yakin, atau bahkan mahasiswa itu sendiri pun akan meniru dinamika-dinamika yang tidak sehat tersebut.
6: Lebih lanjut, Rudi menyoroti tantangan besar perguruan tinggi dalam menjaga nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi global saat ini. Menurutnya, persaingan ideologi di dunia digital membuat pendidikan karakter berdasarkan Pancasila sangatlah penting agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh dan tetap berpegang pada jati diri bangsa. Andreas Purba melaporkan.
5: Dinamika-dinamika yang tidak sehat tersebut.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan terus mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui dukungan kepada kelompok tani dan PKK sesuai program serta anggaran yang telah ditetapkan. Berikut laporan Anne Verles Hulu.
7: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan, upaya ini dikhususkan pada penanaman-tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya, setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
8: Ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok demplo, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana prasarana saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
7: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya, saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
4: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ketua media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sergei Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah, udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah, sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di Pro 1 Medan. Dan tentunya ragam informasi dan juga sajian lagu menarik untuk Anda akan terus kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 Medan, ruang dengar Anda 94,3 FM. Dan tentunya pendengar, Anda juga masih boleh berbagi ragam informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Tentunya berbagai program acara kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar ya. Untuk itu terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi bareng Ricky di ruang negara Anda pendengar. Dan tentunya Ricky masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi cerita, informasi dan lain sebagainya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, nantinya jelang azan maghrib ya, hari ini kami hadirkan pula untuk Anda penyejuk hati one day one ayat sebelum kita mendengarkan dan memasuki waktu azan untuk mengikuti kajian bersama dengan Al-Ustadz tentunya ya. Dan pendengar, selepasnya juga ada warta berita yang akan kita dengarkan secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Selepasnya ada mimbar agama tentunya mengisi ruang dengar Anda, dan ragam informasi-informasi menarik yang akan dihadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga malam nanti sampai pukul 20 Indonesia Barat ya. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan dan juga update siaran program 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan tentunya beragam informasi menarik terus hadir di ruang dengar Anda. Seperti biasa pendengar, sore kalau di bareng Ricky paling seneng kalau ngomongin seputar kesehatan ya. Jadi ada informasi menarik dari laman portal yang kami rangkum di www.antranish.com. Seorang ahli nutrisi dan diet terdaftar dari Florida, Amerika Serikat, Johanna Katz, MARDN, menyatakan kalau teh hijau ini memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan hati atau liver ya. Dan hati menjadi salah satu organ yang berperan penting dalam memproses nutrisi makanan, menyaring racun dan dalam darah, kemudian memproduksi empedu untuk pencernaan, bahkan mengatur kadar gula dalam darah ya. Jadi dari informasi yang disampaikan Katz dalam laporan laman Eating Well Kamis kemarin, mendengar salah satu hal yang mungkin terjadi ketika orang minum teh hijau adalah peningkatan penanda kesehatan hati, terutama pada orang dengan penyakit hati berlemak atau non-alkoholik pendengar. Dan manfaat teh hijau untuk hati ini berasal dari senyawa yang disebut dengan katechin, khususnya epigallol catechin, GLCH atau EGCG yang melimpah ya. Dan senyawa itu mampu menurunkan kadar enzim hati yang menjadi tanda cedera atau penyakit ke tingkat yang lebih sehat pendengar. Ahli gizi anak dan pendidik nutrisi dari Amerika Serikat, Malina Malkani, juga mengamini bahwa teh hijau memiliki manfaat bagi kesehatan hati. Dan ia mengatakan peradangan hati dapat menurun setelah pasien mengkonsumsi 3-4 cangkir teh hijau sehari pendengar. Kemudian kandungan dari EGCG ini yang merupakan salah satu antioksidan juga mampu menetralkan molekul yang tidak stabil yang berkontribusi pada kerusakan sel. Rutinitas mengkonsumsi teh hijau juga dapat berperan menurunkan kemungkinan terkena penyakit perlemakan hati dan juga kanker hati pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Widen. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bareng Ricky di Pro 1 Medan pendengar, dan tentunya akan terus memberi dan juga menyapa Anda pendengar yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Tentunya semangat pendengar, dan Anda yang sedang dalam perjalanan bareng dengan keluarga dan lain sebagainya, tentunya semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk bermalam mingguan ya, semangat, dan jangan lupa untuk cuci dulu motornya ya. Atau gak usah dulu kali ya, karena di beberapa kota Medan kan di beberapa hari ini sudah turun hujan ya, jadi jalan agak sedikit becek ya. Tapi yang pasti kemanapun tujuannya, untuk tetap berhati-hati pendengar ya, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Tentunya di sepanjang sore hingga malam nanti, Riki akan terus berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Janganlah kakak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

104,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan kajian penyejuk hati One Day One Ayat untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya kita akan ikuti bersama dengan Alustad Panca Sitorus dengan topik kajian ketaatan adalah standar orang beriman. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 12 yang dibacakan oleh Bagus Prayogo. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat-rahmat Allah, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu sehingga kita mampu beraktivitas sehari-hari. Dan terus kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus bersolawat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami kepada Kepsta RRI Medan. Dan terus kami sapa para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang mulia, kembali kita menyaksikan, mendengarkan tafsir inspirasi One Day One Ayat, satu hari satu ayat, yang kita telah sampai di surah Al-Anfal ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ati'ullaha wa rasulah, wa la tanaja'u fatafsalu, wa tazhaba rihukum wasbiru, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu al-azim. Taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan kalian hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Mari sama-sama kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustaz Heri selaku penyuluh Kota Medan. Kepada beliau waktu kami persilahkan.
2: Terima kasih Ustaz Panca. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, di surah Al-Anfal ayat 46 yang telah sama-sama kita dengarkan tadi berbunyi, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang arti ayat tersebut adalah, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada beberapa pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam yang dapat dipetik dari surah Al-Anfal ayat 46 ini, agar umat Islam mendapatkan kemenangan dan juga keberkahan dalam hidup. Maka yang pertama, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Segala urusan harus didasarkan pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketaatan menjadi fondasi keberhasilan, baik dalam ibadah, dakwah, maupun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, jangan berselisih. Perselisihan yang didorong oleh hawa nafsu dapat melemahkan persatuan. Allah mengingatkan bahwa perpecahan akan membuat umat kehilangan kekuatan, wibawa, dan semangat. Yang ketiga, bersabar. Kesabaran diperlukan dalam menghadapi ujian, tantangan, dan perbedaan. Orang yang sabar tidak mudah putus asa atau terpancing emosi. Yang keempat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah berarti pertolongan, bimbingan dan penjagaannya diberikan kepada mereka yang tetap sabar dan istiqomah dalam kehidupan. Ada beberapa i'tibar yang dapat dipetik. Yang pertama, persatuan adalah sumber kekuatan umat. Yang kedua, perpecahan dan pertengkaran melemahkan dakwah dan kehidupan bersama. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah dan Rasul harus menjadi dasar setiap keputusan. Kemudian, kesabaran merupakan kunci untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ini relevan bagi kehidupan kita, berkeluarga, bermasyarakat, agar kita mendapatkan kemenangan dan keberkahan dalam kehidupan. Demikian Ustaz Panca.
0: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mari sama-sama kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Ustaz kita, Ustaz muda kita, Ustaz Randy selaku Ustaz muda di Majelis Dzikir As-Siddiqin. Kepada beliau kami persilahkan.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 46. Ayat ini turun sebagai nasihat kepada kaum muslimin agar tetap bersatu ketika menghadapi berbagai tantangan. Allah memberikan pesan bahwasannya taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi dasar keberhasilan kehidupan. Ketika manusia lebih mengutamakan hawa nafsu daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perselisihan akan mudah muncul. Dan kita diingatkan di ayat ini, janganlah kita saling bertengkar. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Pertengkaran membuat persatuan hancur dan semangat semakin melemah dan kekuatan pun akan hilang. Dan dari ayat ini kita diajak untuk senantiasa bersabar. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap teguh, tenang dan istiqomah di dalam menghadapi ujian. Contohnya, misalnya dalam keluarga, banyak keluarga yang awalnya harmonis menjadi retak karena egonya masing-masing. Hal inilah pentingnya dari ayat ini dapat kita pahami. Jika keduanya bersabar dan mengutamakan musyawarah, masalah itu pasti dapat diselesaikan. Contohnya apalagi para pendengar, di dalam organisasi misalnya. Sebuah organisasi akan sulit berkembang apabila pengurus saling menjatuhkan dan energi habis untuk konflik internal sehingga tujuan bersama tidak akan tercapai. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, persatuan tidak lahir karena semua orang sepakat, tetapi karena semua orang mampu mengendalikan ego demi tujuan yang lebih besar. Allahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat bahwa taat tidak berselisih dan sabar satu lukisan mengenai ciri-ciri muslimin yang datang dengan kemenangan. Sebaliknya, perselisihan menimbulkan kekalahan yang membawa kehinaan. Maka dengan demikian, maka berakhirlah tafsir inspirasi pada kesempatan kali ini. Saya Ustadz Panca Abdin Storus pamit undur diri dan mohon maaf dan mohon ampun. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan jeda sejenak. Mendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang akan kita dengarkan secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
3: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
4: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
5: Bahwa di Dewina ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Mantikismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada berbagai hutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke Malaysia ini nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
3: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
6: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
7: Itu kami berharap atau meminta kepada SDP untuk

0: stasiun. Jadi jika kita akan besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menggunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus selalu karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran ini.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
4: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
3: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
5: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
3: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
6: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove balalam Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
7: Ya, benar sekali. Kita kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
6: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
7: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
6: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kalau misalnya Indonesia menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia
9: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
8: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya ada di dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
9: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
8: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
9: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Chin mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
10: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
9: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
8: Ini kan prosesnya lama.
9: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tidak terrepresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
11: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026 sudah bersama inisiator Jambi Naik Kuliner ada Mas Iman. Mas Iman,
12: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
13: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
12: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
13: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak. Gitu.
12: Ya, dilaksanakan berapa hari?
13: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
12: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
13: iya.
12: Ekonomi Jambi.
13: Iya. Betul, jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
11: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 dan juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan tentunya bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar, kita sudah ikuti warta berita yang kita dengarkan secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI pukul 19 tadi waktu Indonesia Barat. Dan mendengarnya saatnya untuk Anda ya, kami akan hadirkan segmen Mimbar Agama ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu 18 Juli 2006, dihadirkan untuk Anda Mimbar Agama Advent bersama dengan Pendeta Muda Simanjuntak. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam bagi kita sekalian pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kembali kita bertemu dalam siaran pada saat ini dalam program Mimbar Advent. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat sebagai bekal siraman rohani kita pada saat ini, asupan iman kerohanian kita, supaya kita lebih dekat akan firman Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami tetap menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apabila mana ada yang ingin rindu didoakan dan ada yang ditanyakan, boleh menghubungi kita di nomor kontak ataupun WhatsApp kita di 0822 7783 9329. Kami dengan senang hati boleh melayani Bapak Ibu, baik itu melalui doa maupun pertanyaan-pertanyaan untuk yang disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan saat ini, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami datang pada saat ini memohon kehadiratmu untuk memimpin dan menangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami dapat hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dan kami dapat memahami akan firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan melayani dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau yang tampak daripada firman ini, Tuhan. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amen.

Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita merasakan situasi yang sangat rumit, bahkan pilihan-pilihan yang sangat rumit di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, kehidupan kita sehari-hari, dan menjalani kehidupan ini banyak situasi yang tidak kita bayangkan yang akan kita hadapi, bahkan ketiba-tibaan situasi yang boleh dihadapkan kepada kita. Namun saat ini hal demikianlah yang mengugah kita untuk mendengarkan satu firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan pedoman hidup bagi kita pada saat ini, terambil dari kitab Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Di sini kita dihimbau untuk berlaku bijak di segala situasi. Nah, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu ini, Bapak Ibu, dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Nah, saudara-saudara kasih, kalau tidak kita bijak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa. Sakit hati yang dimana bisa mengakibatkan kita marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, artinya membuat diri kita tertutup, insecure, mengikuti keinginan daging. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 juga berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih, menjalani hari-hari berat ini, kita perlu berdoa sama seperti doa Musa. Boleh kita buka dan baca di dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, inilah doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan kita perlukan, karena kita tidak bisa dapat membuat situasi yang sangat genting yang tidak kita bisa perhitungan itu menjadi sesuatu yang bisa kita kehendaki. Semisal ada orang marah kepada kita, kita tidak bisa langsung secara dari diri kita untuk mengatakan jangan marah. Tetapi dari sini sikap yang perlu kita ambil dalam kebijakan adalah meredam perkataan kita, menyahut perkataannya, dan untuk menjawab perkataannya kita akan tahan dan perlahan kita mundur dari orang-orang yang marah itu. Kalau tidak, kita merasa, oh aku benar, aku harus jawab, maka situasi pun akan lebih rumit. Itu mungkin salah satu kebijakan yang boleh kita ambil. Kebijakan ini sangat penting, Bapak Ibu. Memang kebijakan ini tidak akan mengalahkan untuk kita seperti orang hebat, tidak membuat kita seperti orang yang siap untuk bela diri, berantem. Tapi dalam hal ini, kebijaksanaan ini pasti akan menang kalau kita gunakan secara intelektual. Dan secara etimologi bahasa, orang bijaksana katanya adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimanalah supaya punya hati bijak? Ya, dikatakan dalam Amsal 8 ayat 32 dan 33, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu
menjadi bijak. Nah, adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam seperti saat ini juga, serta mau melakukannya, maka kebijaksanaan itu pun akan menjadi bagian kita. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi mustahil kalau kita katakan aku berhikmat, tapi kita mengabaikan akan firman-firman yang diberikan Tuhan. Sekalipun kita awalnya berhikmat, ini akan tumpul Bapak Ibu, kalau kita tidak dibarengi dengan pengertian hikmat dari dasar firman Tuhan. Hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan. Karena Dia, yaitu adalah Tuhan, adalah sumber hikmat. Jadi kebijaksanaan yang sejati tak akan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Mungkin saja bisa, tapi tidak akan berhasil, tidak akan bertahan itu. Buku filsafat, kalau tidak dibarengi dengan firman Tuhan, kita akan kritis. Kita akan secara terang-terangan untuk mengatakan bahwasanya kita ini adalah yang terhebat, kalau tidak dibarengi dengan firman Tuhan atau buku-buku karangan manusia lainnya, melainkan ketika merenungkan firman Tuhan yang hidup. Ada juga di Alkitab tokoh yang sangat terkenal, di mana dia hanya meminta hikmat, yaitu siapa? Salomo. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat luar biasa. Dalam satu raja-raja mencatat, tepatnya di satu raja-raja 4 ayat 29-34, hikmat diperoleh karena Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, meninggalkan Tuhan, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, harapan kita dan doa kita pada saat ini, apapun situasi yang kita hadapi, baik itu suka, duka, senang, dan marah, situasi yang kita hadapi, itu akan bisa kita mampu untuk melewatinya berdasarkan firman Tuhan dan memperoleh hikmat. Semoga kita memiliki hati bijaksana, dan itu adalah harapan hasil dari orang yang berproses taat dan hidup dekat dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan pada saat ini kita akan berdoa sebagai doa penutup untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang memberi hikmat dan melampaui segala akal, pada saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu kembali untuk memohon kehadirat-Mu atas firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada saat ini, ya Bapa. Biarlah menjadi ingatan yang boleh melekat di dalam pikiran dan bahkan hati kami, agar kami Tuhan, hari demi hari, boleh memiliki hikmat yang bersumber daripada Engkau, ya Tuhan. Agar kami boleh melewati setiap rintangan dan situasi hidup di dunia ini, sembari kami menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kami boleh beroleh hikmat untuk menjalani hidup kami. Dan sehingga dengan perolehan hikmat daripada Engkau, kami pun lebih baik untuk meninggikan nama Tuhan, dan nama Tuhan selalu kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap pendengar setia kami, saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati mereka dan melindungi mereka, baik keluar dan masuk dari tempat kediaman mereka. Berkat perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Apabila mana ada yang sakit Tuhan, dari pendengar setia kami pada saat ini, berkati dan lawat mereka. Biarlah tangan kuasa-Mu menjadi
bagian mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, berkati makanan, obat, dan minuman, bahkan tenaga medis yang mendukung kesehatannya, agar Tuhan memberikan kesehatan yang prima melalui obat-obatan dan tenaga medis juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Inilah doa pengharapan kami, ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya sampai di sini pendengar, Ricky pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu. Dan mengakhiri pertemuan kita, Ricky hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio produksi RRI Bandung dengan judul Malam Tanpa Bayangan ya. Tetap bersama kami pendengar, untuk Anda selamat bergabung, selamat mendengarkan
1: Drama Radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
2: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
3: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
2: Tidak ada cara lain, kek.
3: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
2: Tapi, kek.
3: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
2: Tapi bagaimana dengan Mira?
3: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
2: Baik, kek.
1: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
3: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
2: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
3: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
2: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
3: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
1: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar,
4: kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
1: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
4: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
1: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Paku besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar, darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa.
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, kek?
3: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
1: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
5: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
5: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
5: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
1: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
4: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini. Dan akan selamanya di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Malam hari ini senang sekali ada saya Desi Utami kembali hadir menemani Anda di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di sepanjang Medan malam ini tentunya menyambut malam Minggu hari ini. Semuanya pasti pada sibuk dengan rutinitas dan juga kegiatannya masing-masing begitu ya. Dan seperti apakah suasana kemeriahan dari Pekan Raya Sumatera Utara untuk malam Minggu hari ini? Sudah ada reporter kami yang saat ini sedang memantau ya seperti apa suasana di PRSU untuk malam hari ini, tepatnya di Paviliun Tapanuli Utara di PRSU 2026 memamerkan berbagai produk unggulan yang khas dari Kabupaten Tapanuli Utara. Bersama dengan Siti Ulfa Nadira yang sudah hadir di PRSU 2026 malam hari ini. Ulfa.
1: Baik, kami dan pendengar, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026, tepatnya di Paviliun Tapanuli Utara. Di hari ke-16 pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara saat ini,

0: Kak?
1: Bang, boleh dijelasin nggak nih produk-produk khas di Paviliun Tapanuli Utara ini apa aja?
0: Oke, jadi produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu, sepi kan? Oke, produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu, diantaranya ada kacang siobuk, ada ulos khas dari Tapanuli Utara, yaitu ada ulos sarungguan, terus ada banyak produk-produk UMKM yang kita pamerkan, seperti produk nenas dari Kecamatan Sepautar, pandai besi dari Kecamatan Siporong Barong, dan juga masing-masing kecamatan yang ada di Tapanuli Utara itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing, seperti itu sih.
1: Bang, di hari ke-16 ini bagaimana sih antusias pengunjung yang berkunjung ke Paviliun Tapanuli Utara ini?
0: Oke, terlihat di hari ke-16 ini ya, walaupun cuaca hari ini hujan dari tadi pagi, tapi sudah cukup ramai untuk hari ini, karena sudah mulai dari hari pertama sampai hari ke-16 ini, sudah mulai banyak yang mencari-cari produk-produk dari Tapanuli Utara, khususnya kacang siobuk. Karena waktu pembukaan itu kita hari pertama, kedua tuh kacang siobuk kita, produk unggulan kita tuh udah habis. Jadi kita baru refill, dan banyak pengunjung yang mulai kecarian kacang siobuk, dan sampai hari ini semakin banyak pengunjung yang ingin lebih kenal dengan Tapanuli Utara, seperti itu.
1: Ini kan selain produk-produk khasnya, potensi di Tapanuli Utara itu potensi wisatanya itu apa aja sih, Bang?
0: Kalau potensi wisata, sebenarnya di Tapanuli Utara itu kita punya dua objek wisata. Prioritas kita yaitu Geosaituta Ginjang, itu Danau Toba di Kecamatan Muara, terus ada Salib Kasih. Jadi kedua itu adalah objek unggulan kita. Namun potensi-potensi yang kita miliki adalah banyak, dari agrowisata, dari ekowisata, terus Danau Toba nih ada di Kecamatan Muara, di salah satu kecamatan Tapanuli Utara. Kita punya Danau Toba, yaitu Pulau Sibandang. Jadi Pulau Sibandang ini adalah pulau yang terbentuk akibat letusan Gunung Toba 74.000 tahun lalu, dan di sana itu dihuni oleh 3 desa. Jadi pulau ini tuh punya banyak potensi karena masih banyak sarcophagus, banyak ulos, kearifan lokal. Jadi itu juga nanti yang akan kita bawa untuk pentas seni tanggal 26 Juli mendatang.
1: Bisa dibocorin sedikit nggak, yeah, Bang? Tanggal 26 ini bakalan nampilin penampilan seni apa gitu? Okay.
0: Jadi untuk tanggal 26 Juli nanti, kita temanya kita itu Beta to Sibandang, artinya ayo ke Pulau Sibandang. Nanti di sana kita bakalan menunjukkan pertunjukan original, tradisional, original dari Tapanuli Utara. Ada tortor, ada pertunjukan seni daerah, dan pertunjukan tortor ini diisi oleh adik-adik dari SMP Negeri 4 Muara. Jadi mereka adalah adik-adik yang tinggal di daerah Pulau Sibandang, yang ingin dan akan mengeksplor potensi-potensi wisata dari Pulau Sibandang tersendiri itu sih.
1: Bang, ini kan PRSU masih ada nih sampai tanggal 2 Agustus, yeah, Bang. Ini apa yang mau Abang sampaikan ke masyarakat ini supaya berkunjung ke Paviliun Tapanuli Utara ini?
0: Oke, jadi buat masyarakat di seluruh Sumatera Utara khususnya, jangan lupa untuk berkunjung ke PRSU ke-50 tahun ini, karena semakin hari semakin seru, semakin banyak inovasi yang ditonjolkan, terkhusus Tapanuli Utara. Jadi kami mengajak masyarakat untuk datang ke Tapanuli Utara untuk melihat dan mengeksplor berbagai potensi yang ada di Tapanuli Utara, baik itu dari pertanian, pariwisata, ekonomi dan UMKM, itu sih.
1: Baik, saya rasa itu aja, Bang.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, kami dan pendengar, demikian wawancara saya dengan Bang Fajar selaku PIK di Paviliun Tapanuli Utara. Bagi para pendengar ingin berkunjung ke Pekan Raya Sumatera Utara, bisa datang langsung ke Pekan Raya Sumatera Utara di Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026. Dan pada hari ini akan ada penampilan dari artis ibu kota Happy Asmara. Jadi para pendengar yang ingin nonton langsung bisa datang ke Pekan Raya Sumatera Utara. Demikian laporan dari saya, kembali ke Tami di studio.
2: Ya baik, Ulfa, terima kasih atas laporan langsungnya dari Paviliun Tapanuli Utara PRSU tahun 2026. Tadi kita sudah dengarkan ya seperti apa rangkaian acara, kemudian suasana di sana ya. Tentunya malam minggu ini pasti makin ramai. Kenapa? Karena ada bintang tamunya juga, artis ibu kota ya. Ada Happy Asmara yang siap menggoncang panggung PRSU 2026. Bagaimana dengan Anda pendengar? Mungkin ada juga yang sedang OTW menuju PRSU malam hari ini dan kena macet juga. Biasa kalau malam minggu pasti ramai kali jalanan ya, apalagi

jalanan yang menuju PRSU yang akan menuju ke Gatot Subroto dan sekitarnya, belum lagi akan melintasi proyek pembangunan BRT ya, karena sepanjang jalan Gatsu ini memang lagi ada proyek pembangunan ini ya, BRT. Jadi harap maklum, harap bersabar untuk Anda yang sedang melintasi jalanan Gatot Subroto dan sekitarnya, harap bersabar, jangan emosian ya. Jadi kalau misalnya gak ada parkir di PRSU penuh semua, boleh parkirnya di RRI Medan aja ya. Ada petugas di Sub juga yang sudah standby di depan gerbang halaman RRI Medan untuk memantau arus lalu lintas malam hari ini, karena memang bintang tamunya luar biasa ya. Ini kita juga harap malam hari ini gak hujan, mudah-mudahan semuanya pada happy-happy seperti nama artisnya yang akan manggung malam ini juga, Happy Asmara, pendengar ya. Dan tentunya untuk malam hari ini saya akan hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan malam ini.

0: sama dadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

Para pendengar, selamat malam kembali semuanya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat bermalam minggu semuanya ya untuk pendengar setia Pro 1 yang sedang dalam perjalanan malam hari ini, kejebak macet, anak muda, remaja, dewasa, semuanya pada mau keluar malam hari ini, entah itu dinner, sekedar nongkrong, atau ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga, persepupuan, ponakan, semuanya pada rame di rumah ya. Malam hari ini gak sendirian, Anda yang mungkin di rumah aja, tutup pintu kamar, tarik selimut, rebahan sambil dengerin Pro 1 karena kita masih terus hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani malam mingguan Anda. Yang lagi LDR-an, yang lagi LDM-an juga ya. Ini saat-saatnya untuk bisa teleponan sama pasangan ya, karena kalau malam hari kan memang kegiatannya sudah selesai. Jadi malam hari itu waktunya beristirahat sejenak ya, paling enggak sambil ngemil, yang mau ngemil silahkan. Tapi ada juga nih yang lagi diet, jadi enggak ngemil-ngemil lagi nih malam. Ya, enggak apa-apa ya. Sambil teleponan, scroll-scroll sosmed sambil dengerin kita juga ya. Nah, kabar terbaru dari Gubernur Sumatera Utara, berdengar yang masih stay di Nias ya karena berkantor di sana. Tapi besok udah pada balik sih katanya ya, dan kalaupun enggak besok sih lusa Senin sekalian nobar Piala Dunia final di sana ya. Nah, tapi dalam beberapa hari ini memang Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ini juga melaksanakan beberapa kegiatan ya, salah satunya adalah mengunjungi desa adat Bawo Mateluwo, Kabupaten Nias Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya sekaligus memperkuat langkah menuju pengakuan sebagai warisan dunia UNESCO. Bersama dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabien Penone, dalam kunjungan tersebut rombongan disambut dengan berbagai atraksi budaya khas Nias Selatan, mulai dari tari perang, tari mogaile, hingga pertunjukan lompat batu yang menjadi ikon budaya masyarakat Bawo Mateluwo. Keindahan rumah adat, tata ruang desa, serta tradisi yang masih terjaga menjadi bukti nyata kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan juga upaya pengusulan desa Bawo Mateluwo sebagai warisan dunia UNESCO yang dapat terus diperkuat. Pengakuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nias dan Sumatera Utara, tapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga serta memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Bagaimana dengan Anda pendengar? Sudah pernah jalan-jalan ke Gunung Sitoli, ke Nias, apalagi Nias Selatan nih ya, juga bagus sekali pantainya di sana, Pantai Lagunri ya, kemudian banyak keindahan alam lainnya yang memang tidak ada kalah duanya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kanal Formasi dan Inspirasi. Masih di Medan malam ini pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di bulan ini, bulan Juli ya, bulan ini juga full of event. Jadi sepanjang tahun 2026 ini memang gak ada habis-habisnya ya untuk event yang ada di Sumatera Utara, apalagi event tahunan begitu pendengar ya. Nah, ada lagi yang namanya Festival Tau Toba Jojo 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir pada tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026. Berarti bulan depan ya pendengar. Nah, acara ini akan menampilkan kompetisi tari tradisional Batak, di mana pendaftaran kompetisi ini dibuka secara gratis dan dapat Anda akses melalui Tau Toba Jojo di Instagramnya. Festival ini juga dimeriahkan dengan side event olahraga seru bernama Samosir Run 2026, yaitu ajang lari sehat sambil menikmati pemandangan Geopark Danau Toba. Bayangkan, Anda lari kanan kiri depan belakang itu pemandangan Danau Toba, keindahan alam yang tentunya tidak bisa dibayarkan dengan apapun ya, karena ketika kita bisa menikmati langsung pemandangan Danau Toba, apalagi di Samosir ya, tentu ini adalah salah satu anugerah yang memang sama sekali gak ada duanya begitu. Kenapa gak ada duanya? Memang kalau jalan-jalan ke Danau Toba, ke Samosir, saya yang udah berkali-kali pun ya, mau lagi jalan-jalan ke sana, karena memang gak pernah ada bosan-bosannya untuk jalan-jalan ke Danau Toba, apalagi ke Samosir ya. Kalau hanya sekedar perapat udah biasa, Danau Toba juga yang dilihat, tapi kalau ke Samosirnya ya, saya sarankan kalau pendengar mau jalan-jalan ke Danau Toba itu harus nyebrang ke Samosir, atau mau gak nyebrang ya, boleh jalannya dari ini Beras Tagi ya, muter keliling dia jalannya ya. Jadi jalannya tuh agak jauh sih memang ya, tapi memang banyak pemandangan-pemandangan ataupun spot-spot yang bisa Anda singgahi di setiap sudut Danau Toba. Nah, jadi untuk Festival Tau Toba Jojo 2026 ini pendengar, ini kan adalah sebuah kompetisi juga begitu ya. Tidak hanya tari-tarian tradisional ya, apalagi Anda yang punya karya, punya suara dan semangat untuk tampil, saatnya unjuk bakat Anda di Call for Musician Festival Tau Toba Jojo 2026 yang terbuka untuk solo, duo maupun grup dari berbagai genre. Pendaftarannya gratis ya, Anda tinggal daftar aja langsung secara online di Call for Music, di Call for Musician TTJ 2026 ya, di mana batas akhir pendaftarannya itu sampai tanggal 25 Juli 2026. Jadi jangan sampai kelewatan tanggalnya, ingat dicatat ya, karena untuk pendaftarannya ini juga gratis pendengar. Nah, jadi untuk Anda anaknya yang punya bakat di bidang suara, di bidang tari-tarian ya, nah mungkin bisa lah ini didaftarin ya, mumpung gratis juga, siapa tahu ada rezeki menang ya kan. Nah, untuk ketentuan peserta ini terbuka untuk individu, duo atau grup musik dari berbagai genre, akustik, pop, jazz, tradisional dan lain sebagainya. Musisi wajib membawa dan mengatur perlengkapan sendiri seperti alat musik, kabel dan lain-lain. Untuk durasi penampilan, durasinya ini dari 20 hingga 45 menit ya, tentatif dan akan disesuaikan dalam rundown. Kemudian musisi ini juga wajib melakukan sound check mandiri sesuai slot waktu yang diberikan. Musik dan lirik tidak mengandung unsur sara, pornografi atau ujaran kebencian. Performer juga diberi kesempatan untuk mendapatkan sawer oleh pengunjung. Akan diberikan juga hadiah menarik kepada performer yang mendapatkan polling terfavorit dari penonton. Dan tentunya musik ini diutamakan bersifat akustik. Ya, jadi fasilitas yang disediakan panitia itu ya berupa panggung terbuka ya, kemudian konsumsi ringan untuk setiap musisi maupun grup, publikasi melalui media sosial resmi Festival Tau Toba Jojo 2026 ya, di mana untuk informasi yang dibutuhkan itu ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada namanya, genrenya apa, kontak personnya ya, kemudian jangan lupa link video atau demo penampilan ya, misalnya nih udah punya videonya tersendiri ya, link video nanti boleh disematkan begitu ya. Untuk timeline pendaftarannya tadi sampai dengan tanggal 25 Juli 2026 untuk pendaftaran online, kemudian dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2026 itu seleksi dan konfirmasi peserta.
1 Agustus 2026 pengumuman peserta lolos, dari tanggal 6 hingga 7 Agustus 2026 pelaksanaan penampilan ya. Dan ini pendaftarnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Makin Aku Cinta di cover oleh Glenn Samuel dan Bricia Jody, di mana lagu ini sebenarnya dipopulerkan oleh Anang dan juga Krisdayanti, pendengar ya. Dan salah satu versi cover yang populer saat ini adalah kolaborasi dari Glenn Samuel, Bricia Jody dan Andi Rianto yang dirilis pada akhir tahun 2025. Kalau untuk lagu aslinya memang ini dirilis tahun 2000-an ya, dan tentunya penyanyi yang sangat ngehits kala itu adalah Anang dan juga Krisdayanti. Mengingatkan kita ya, flashback ke momen di mana lagu Makin Aku Cinta ini adalah salah satu lagu romantis pada zaman itu ya, dan sekarang booming lagi dengan cover yang tidak jauh berbeda dengan penyanyi-penyanyi baru begitu, yang tentunya berkesan masih romantis juga sebenarnya gitu ya. Baik pendengar, informasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang resmi menandatangani nota kesepakatan penyelenggaraan Wirasena Youth Camp and Indonesia Youth Summit 2026 di Balairum Balai Kota DKI Jakarta pada 13 Juli lalu. Penandatanganan tersebut menandai kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam menyukseskan rangkaian peringatan 100 tahun Hari Sumpah Pemuda. Meskipun masih lama ya bulan Oktober nanti pendengar, tapi memang untuk menyiapkan Indonesia di kancah global pada Hari Sumpah Pemuda nanti sudah mulai dari sekarang ya. Jadi Wirasena Youth Camp akan digelar nanti pada tanggal 21 hingga 31 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki serta sejumlah lokasi pendukung di Jakarta dengan target 5.000 peserta perwakilan kepemudaan dari 38 provinsi. Sedangkan Indonesia Youth Summit 2026 akan diikuti 168 pemuda terpilih dari daerah di seluruh Indonesia. Dan Kemenpora juga sudah menjalin komunikasi dengan 9 negara serta PBB untuk benchmarking standar global. Kita lihat nanti seperti apa ya. 21 sampai 31 Oktober 2026, Wirasena Youth Camp.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan,

Selamat malam kembali semuanya, saudara pendengar. Selamat bermalam minggu di hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Ini malam minggu yang keberapa sih ya untuk Anda yang mungkin malam mingguannya udah lupa nih berapa kali ya keluar malam gitu ya. Keluar malam, malam mingguan bersama dengan teman-teman, sama pacar mungkin, atau malam mingguannya sama keluarga nih ya. Nah ini kira-kira malam minggu yang keberapa nih? Ya, malam mingguan yang keberapa kali mungkin ngedate sama pacar, ngedate sama PDKT-annya ya, ngedate sama orang-orang spesial pendengar. Nah, kira-kira kalau diingat-ingat ya, Anda masih ingat enggak sih malam mingguan Anda itu berapa kali? Berapa kali keluarnya gitu ya, berapa kali ngedate-nya gitu pendengar. Nah boleh bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, silakan yang ingin bergabung dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Sembari pilih-pilih lagu, kita hadirkan lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu Indonesia malam hari ini ya. Nah ini lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini, ada Europe dengan The Final Countdown. Ini menandakan semarak Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari lagi ya, hamin satu nih pendengar ya. Nanti di hari Senin dini hari kita akan sama-sama saksikan, kita akan sama-sama dengarkan seperti apa nanti pertandingan antara Argentina dan juga Spanyol ya. Tidak terasa sudah menuju ke final ya, kira-kira antara Argentina dan Spanyol siapa nih yang paling jagoan Anda? Yang mana? Argentina? Mana nih suaranya? Timnya? Mana tim Spanyol? Mana suaranya? Ya, pasti masing-masing punya jagoan tersendiri dari awal pertandingan Piala Dunia sampai akhir ya. Ini sudah punya gawangnya nih ya, dari awal sampai akhir ini, atau justru dari awal pertandingan udah tersisihkan ya di tengah-tengah pertandingan ya, dan akhirnya tidak bisa melaju ke akhir nih pendengar ya. Tapi gak apa-apa, di pertandingan untuk final nanti ya pasti sudah punya jagoannya masing-masing ya, antara Argentina atau Spanyol nih pendengar. Kita akan sama-sama dengarkan nanti ya, debar, dengar bareng seperti apa nanti keseruannya yang tentunya kami siarkan juga secara langsung nanti di alun-alun warna-warna Martubung ya. Nanti kita akan siarkan di sana dini hari pukul 2 pagi pendengar. Pastinya Anda yang ingin mendengarkan langsung silakan datang aja langsung ke alun warna-warna Martubung ya. Di sana kita siarkan langsung, dan bisa juga datang ke Post Blok untuk melihat juga ya, melihat mendengarkan siaran langsung ataupun live score ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Karena kita siarkan secara langsung nanti ya, Senin dini hari pukul 1.30 ya, kita sudah mulai untuk menyampaikan komentar terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di hari Senin nanti ya, kita juga akan saksikan bersama seperti apa kemeriahan di Pesta Bola Dunia 2026 ya pendengar. Oke, malam hari ini silakan yang mau bergabung dari WhatsApp boleh di 0811616943. Kita ada lagu Indo, ada juga lagu manca malam hari ini, supaya gak kesepian malam mingguannya, gak ada yang ngapelin, atau mungkin lagi LDM-an juga, long distance of marriage ya, atau yang lagi LDR-an juga nih, jauh di sana kekasihnya, gak apa-apa malam mingguannya bersama Pro 1 aja ya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: One single from Air Supply with Goodbye. Tapi kita belum berpisah dulu pendengar ya, kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Walaupun lagunya udah bilang-bilang goodbye, bukan berarti kita harus udahan ya. Ya, siarannya belum udahan, tapi hubungannya yang udahan. Aduh, sedih ya. Tapi jangan sedihnya terlalu lama, sedihnya bentaran aja. Gak apa-apa, sedih-sedih aja, nangis-nangis aja. Itu kan adalah salah satu ekspresi ya, bagaimana kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kalau kita sedih, ya sedih aja. Kalau kita lagi nangis, nangis aja. Kalau lagi bahagia, ya bahagia aja. Jadi ikuti aja ritme ekspresi perasaan yang sedang dirasakan malam hari ini ya. BTW tadi Air Supply Goodbye itu dirilis pada tahun 1993. Wah, ini udah pada lahir atau belum nih? Tahun 1993 yang merupakan salah satu single andalan dari album ke-12 Air Supply yang berjudul The Vanishing Race. Siapa yang masih ingat nih? Kita nostalgia sekalian ya. Malam hari ini sembari pilih-pilih lagu mancanegara Indonesia, boleh gabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Tema kita masih seputar malam minggu yang keberapa kalikah malam ini, atau masih ingat gak berapa kali malam mingguan sama ex atau mantan pacarnya, atau mungkin malam ini masih ngedate juga nih sama pacarnya. Masih ingat malam ini malam minggu yang keberapa kali Anda ngedate bersama dengan orang spesial? Boleh bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di 0811616943. Kita sapa dulu penelpon pertama kita ya. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Mbak Tami.
0: Rindu kali lah sama Bu Radmi. Apa kabar Bu Radmi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu, bagian tertawa terus. Mbak Tami sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat jambu.
1: Sehat selalu, tertawa terus. Aduh, Mbak Tami,
0: Mbak Tami. Mbak Tami, Mbak Tami, Bu Radmi, Bu Radmi.
1: Iya.
0: Bu Radmi ini dari tadi ngapain aja nih Bu Radmi?
1: Nah, santai-santai aja, hujan.
0: Oh, hujan ya di Martubung ya?
1: Empat kali tadi Mbak Tami, pukul berapa tadi? Siang tadi, empat kali hujannya.
0: Iya ya.
1: Pagi.
0: Kayaknya dari pagi tadi udah mendung gitu bawaannya Bu Radmi ya.
1: Mendung, aduh sedih kali mendungnya. Saya enggak kering.
0: Iya, sedih kali ya.
1: Gila, untung enggak ada baby. Kalau ada baby payah lah.
0: Iya, jemur popoknya lagi ya kan.
1: Iyalah, tapi pakai mesin bisa lah dikeringkan.
0: Iya. Bu Radmi, tema kita malam hari ini malam minggu yang keberapa Bu Radmi menghabiskan waktu malam mingguannya bersama dengan mantan pacar. Dulu Bu Radmi ada malam mingguan nggak?
1: Ada lah, orang pacaran kok ada malam mingguan.
0: Ada pacaran juga.
1: Pacaran, apa nggak ada pacaran?
0: Iya, kan untuk mengenal ya Bu Radmi ya.
1: Yalah, masa muda dulu.
0: Isi. Bu Rani masih ingat gak berapa kali malam mingguan sama mantan pacar dulu?
1: Sana?
0: Berapa kali malam mingguan sama mantan pacarnya Bu Rani dulu?
1: Belum. Tiap malam minggu.
0: Tiap malam minggu. Oh, nggak pernah absen ya?
1: Kita hujan nggak lah.
0: Iya.
1: Datang dijemput.
0: Oh, dijemput.
1: Enggak pergi berduaan ya, ada pasangannya lagi, kawan juga, pacaran juga. Pergi berempat.
0: Double date ceritanya ya.
1: Rame-rame. Nonton bioskop.
0: Oh, nonton bioskop.
1: Nonton. Film-film Indonesia lah dulu nonton.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Mbak Tami. Enggak tua terus lah, muda dulu.
0: Apa?
1: Kita kan enggak muda terus, muda dulu ya kan?
0: Iya, muda dulu ya. Iya, benar. Iyalah.
1: Orang muda dulu sekarang udah tua. Mak Tami kan juga merasakan muda dulu.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Iyalah, Mak Tami.
1: Tami kan pacaran juga kan, dapat si dia ini kan.
0: Iya, tapi nggak pacaran Bu, Tami nggak ada pacaran, nggak pacar-pacaran sama yang sama suami sekarang, nggak pacar-pacaran. Kan kita kenalnya cuman berapa bulan ya, cuman 4 bulan, terus udah langsung nikah.
1: Oh ya, iya. Udah suka ya, udah sayang sama sayang ya.
0: Iya, udah ini, udah sama-sama cocok, terus udah sama-sama niatnya mau serius, ya udah gitu. Kita bismillah aja gitu loh.
1: Langsung terus ya.
0: Iya, set apa? Kalau dibilang anak-anak sekarang set gitu ya. Set gitu.
1: Nah, iya. Ya enggak apa-apa lah Tami, itu sudah apa jodoh kita, kita ya kan?
0: Iya, karena kan kita nggak tahu ya Bu Ratni ya, kan masing-masing orang itu punya jalannya sendiri ya, gimana caranya menjemput jodoh, gimana caranya bisa bertemu dengan orang gitu ya, karena memang kehidupan ini ketika kita jalani ya pasti ada aja gitu rintangannya, tapi percayalah ya setiap waktu itu pasti ada masanya gitu.
1: Betul. Iya. Kita syukuri aja. Kita jalanin terus, ya kan?
0: Iyalah, harus dijalani prosesnya, kan?
1: Betul.
0: Yang penting kita udah usaha. Nah, kan Allah itu kan seneng kalau kita tuh mau berusaha gitu, nggak berdiam diri. Katanya, udah kalau memang jodohnya, udah pasti nanti ada aja tuh jalannya. Ya jodoh itu kan harus dijemput juga, gitu ya kan?
1: Bukan rezeki berarti. Itu ada sudah nanti apa kita bersatu ada aja itu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang bagus, yang baik, ya kan?
0: Iya. Makanya jangan khawatir buat pendengar di rumah ya yang mungkin sampai saat ini belum bertemu dengan pujaan hatinya.
1: Benar sekali.
0: Iya, pasti nanti akan ada kok gitu ya. Pasti nanti akan diberikan jalan dan juga petunjuk untuk bertemu dengan pasangan sejatinya gitu.
1: Itu masalahnya satu. Jangan lupa sholat, berdoa.
0: Iya, nah itu salah satu ikhtiar juga kan. Dengan berdoa, usaha, ikhtiar ya. Kan Allah mau lihat usaha kita tuh seperti apa, ya kan?
1: Ya, benar sekali. Dengan kita sholat, berdoa, mudah-mudahan dapat itu.
0: Iyalah.
1: Nah, tinggalkan bersyukur, minta syukuran sama Allah Ta'ala, pasti diberi.
0: Pasti. Pasti. Mm-hmm. Percaya aja, yang penting ya. Nah, ini Tami mau kasih tahu nih kuncinya ya. Kuncinya itu yang penting berprasangka baik aja.
1: Benar.
0: Iya, karena kan dibilang juga kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Iya, makanya berprasangka baik aja, jangan suuzon-suuzon gitu ya. Kalau ada orang yang kepo-kepo ya biasalah, namanya juga orang, namanya juga manusia, pengen tahu tentang kehidupan kita, walaupun sebenarnya kita sendiri enggak peduli juga dengan kehidupan dia gitu, dan enggak mau tahu juga.
1: Tapi satu ya, kita enggak urusan orang.
0: Iya.
1: Orang mau urusan kita biarkan aja situ Mbak Sami.
0: Iya, tapi kadang risih juga Bu Ratni gitu kan. Ya, kenapa sih kok orang-orang tuh mau tahu aja kehidupan pribadi kita gitu, sedangkan mereka kan harus nyadar gitu ya. Sedang oh iya ya, kan dia aja juga enggak pernah mau tahu nih tentang kehidupan aku kok. Aku terlalu kepo ya dengan kehidupan dia gitu. Apa sih kenapa manusia untungnya gitu?
1: Orang.
0: Iya. Makanya kadang melihat orang yang seperti itu,
1: itu berani gak suka.
0: Iya. Usuk gak suka. Ya udah masing-masing aja gitu. Yang penting selama Tami hidup gitu ya, selama apa ya, selama menjalani kehidupan ini nggak pernah mengganggu kehidupan orang gitu. Ya udah biarkan aja dia berkembang dengan sendirinya gitu loh.
1: Iya, benar sekali itu. Nggak usah kita urusan orang, urus diri sendiri ya kan.
0: Iya.
1: Dan jangan kita tuh Mbak Tami, kita menciptakan orang. Membutuhkan teman ini ya. Kita makan daging dia kayak apa itu Ustaz ngomong tuh. Ustaz ceramah. Makan kalau kita ciptain teman kita orang-orang enggak bagus itu, makan bangkai.
0: Iya.
1: Kayak dia
0: kan, itu sama itu dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri, ya kan?
1: Enggak usah kita urus orang. Enggak usah kita cita-citain orang, enggak tambah dosa itu, enggak tambah.
0: Iya, apalagi yang Memang sih bagus ya, daripada nanyain tentang kita dengan orang lain, ya lebih bagus memang tanya langsung ke orangnya, memang bagus. Cuman kan ada hal-hal dari pertanyaan tadi yang memang sebenarnya itu enggak cocok juga untuk ditanyakan ke hal-hal pribadi gitu. Kadang kan ada orang yang enggak ngerti gitu dengan pertanyaan yang menyentuh apa ya, Iya, tentang pribadi orang gitu. Nah, ada kalanya ketika pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya tidak patut untuk dipertanyakan gitu loh.
1: Tapi dia urusan kita ya kan.
0: Iya.
1: Itu benar. Suka tanya kayak gitu.
0: Begitulah gitu. Burat nih. Padahal sebenarnya negara Indonesia ini perlu banyak diurus, dibenahi ya kan. Tapi sekarang masyarakatnya banyak yang diurusin gitu loh. Makanya ya kayak mana kita mau sejahtera ya kan. Ngurus diri sendiri aja juga susah gitu rasanya gitu. Tapi suka ngurusin urusan orang lain gitu. Nah gimana kita mau majunya gitu kan.
1: Betul nggak kan?
0: Iya. Aduh. Ya udahlah. Berarti
1: udah lah Mbak Tami.
0: Iya Bu Rani.
1: Kayak gitu Mbak Tami, gak usah open. Iya. Kalau Bu Rani yang kayak gitu-gitu, kusingkirkan belah kiri, belah kanan, muka, belakang, atau bawah. Ya, buang sana jauh-jauh.
0: Iya, kadang-kadang gimana ya Bu Rani, kita gak bisa melarikan diri ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang langsung berhadapan dengan kita gitu loh, ya kan?
1: Iya juga.
0: Ya. Kadang kita terjebak dengan situasi. Nah, ketika terjebak dengan situasi kan, gimana respon kita menyikapinya gitu kan? Nah itu tadi. Itulah. Nah kadang kan memang orang-orang Indonesia ini kan kadang suka kayak gitu gitu loh.
1: Urusan orang urus sekali ya kan? Mau tahu kan?
0: Iya kan? Iya.
1: Kalau orang bilang usil.
0: Usil.
1: Iya kan?
0: Usil ya usil.
1: Iya. Usil urusan orang.
0: Iya.
1: Buat apa? Orang. Diri sendiri aja gak beres kak, urusan orang ngapain.
0: Itulah ya, makanya kan? Makanya Tami paling gak suka. Kalaupun apa ya udah diem aja. Kalau memang apa ya udah diem aja, dipendam sendiri gitu. Untuk apa juga jadi konsumsi kita gitu. Gak ada untungnya juga gitu loh.
1: Jadi pening kepala kita.
0: Iya.
1: Biarkan aja sendiri gitu. Sampai kemana yang berjalan menceritakan kita los gitu. Biarin aja.
0: Iya. Orang urus negara masing-masing ya Bu Rani ya.
1: Iyalah, urus dirimu sendiri, jangan urus urusan orang.
0: Iya.
1: Gak gunanya itu, tambah dosa aja itu.
0: Iya.
1: Gak takut tambah dosa urusan orang ya.
0: Iya. Pak Ustad, tengok ini Pak Ustad.
1: Mbak Tami, lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya kita ada lagu pop, ada lagu mancanegara. Bu Rani mau yang mana?
1: Lagu pop aja lah.
0: Lagu pop Indonesia ya.
1: Ada apa aja Cito?
0: Ada Bruri Marantika, Karisma Cinta, Harvey Malaiholo, Dara, Mus Mujiono, Arti Kehidupan. Ada
1: Happy. Nah itu aja, Arti Kehidupan aja.
0: Arti Kehidupan, oke Bu Rani, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, yeah, number one kan?
0: Number one, special untuk Bu Ratni.
1: Number one, thank you very much.
0: You're welcome. Oke?
1: Okay? Selamat, lancar-lancar rezekinya keluarga ya.
0: Amin, sama-sama Bu Ratni juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martubung ada Bu Ratni di rumahnya. Bu Ratni jangan lupa loh nanti di hari Senin dini hari ya. Akan ada nonton bareng dan juga dengar bareng nanti untuk final Piala Dunia ya, nanti diselenggarakan di warna-warna alun-alun Martubung ya. Ini dekat rumah Bu Ratni nih. Nanti kita di sana loh Bu Ratni ya. Rame-rame nanti di sana, tepatnya di Taman Warna-Warna Alun-Alun Martubung, tapi jam 2 dini hari, jam 2 pagi. Bu Rani apa boleh dikasih keluar? Ya udahlah. Yang lain juga boleh bergabung nih pendengar ya, silahkan yang mau bergabung dari WhatsApp kita di 0811616943. Kira-kira malam minggu kali ini malam minggu yang keberapa sih pendengar udah ngedate sama pacar, mantan pacar, atau sama orang-orang spesial? Boleh bergabung ya di 0811616943.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

hari ini pendengar ya. Mungkin malam hari ini gak tahu mau kemana karena gak punya pacar ya. Jangan sedih ya, kata Bob Marley, no woman no cry, atau no man no cry. Ya, gak apa-apa sih, single dulu aja ya, tapi kan nanti ada waktunya ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih-sedih malam mingguannya, karena malam hari ini kita masih terus bersama sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pokoknya ditemenin sampai ngantuk lah. Sampai liar-liar gitu ya kan. Udah mimpi separuh jalan gitu. Iya. Oke, di Ruang Dino malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol seputar seberapa sering kalian malam mingguan. Dan pendengar masih ingat gak? Ini malam mingguan yang keberapa ya? Jalan sama mantan pacar, atau mungkin jalan sama pacarnya yang sekarang, jalan sama CLBK-annya, sama ghostingannya mungkin, atau jalan sama PDKT-annya. Jadi ini banyak sebenarnya ya, orang yang punya someone special tapi sebenarnya statusnya masih gantung. Ada yang udah jadi mantan pacar ya, tiba-tiba malam mingguan ini ngedate lagi. Agak-agak heran gitu ya, tapi ya memang begitulah, terjadi dengan apa adanya ya. Ada sih kejadian seperti itu. Kemudian ada juga yang lost contact, tiba-tiba mau ngajak ketemuan malam mingguan ini ya, tiba-tiba ketemu di jalan gitu kan. Kita gak tahu ya, namanya juga takdir. Kita hanya bisa menjalankan ya, karena takdir itu kan ketentuan dan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita tidak bisa ubah takdir itu ya. Tapi sebenarnya sih bisa kita ubah ya, takdir apa, takdir yang seperti apa ya. Kalau beberapa waktu yang lalu dengerin salah satu ustadz yang ceramah di Mutiara Pagi, sebenarnya kita sih bisa merubah takdir ya. Nah, tapi kan kalau seseorang itu mau merubah nasibnya, ya suatu kaum itu bisa merubah nasibnya kalau kaum itu sendiri yang merubahnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada niat mau berubah, tidak ada usaha untuk mau berubah, ya gitu-gitu aja gitu ya. Makanya sebenarnya takdir itu ya bisa dirubah. Takdir yang seperti apa? Takdir yang ketika mau mencari rezeki. Nah, takdir mencari rezeki itu bisa kita ubah gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara usaha, usahanya yang seperti apa gitu ya. Kemudian takdir mencari jodoh kan salah satu takdir mencari rezeki juga ya. Nah, mau jodohnya yang seperti ini, nah bisa kita ubah gitu loh ya. Walaupun datangnya mungkin yang sekarang agak-agak di luar ekspektasi mungkin ya, terus gak sesuai ya. Nah, sebelum kejadian, sebelum janur kuning melengkung gitu ya, bisa kita ubah. Nah, bisa kita ganti gitu. Nah, bagaimana dengan pendengar ya? Yang lain seperti apa mungkin pengalamannya bermalam mingguan? Mungkin ada juga yang hari ini gak ada niat sama sekali mau keluar malam mingguan, karena dari pagi tadi kata Bu Rani ya sampai malam gini juga masih gerimis di luar sana ya. Memang sih tadi juga saya rasakan juga dari pagi itu udah mendung ya suasananya. Terus tadi sempat hujan juga ya, hujan deras sekali itu jam 9 pagi tadi. Jam 9, jam 10 tuh deras sekali ya hujannya. Dan tadi siang agak-agak cerah tapi gak ada matahari. Terus tadi dari siang ke sore, sore ke malam juga sama aja. Agak-agak dingin sih malam hari ini ya, karena kan hujan gitu ya. Nah, untuk pendengar yang malam hari ini masih dalam perjalanan mungkin, atau ada juga yang baru sampai rumah, ini udah mau deket-deket rumah ini ya, bentar lagi udah masuk komplek. Ya, istirahat lah ya, jangan lupa bersih-bersih dulu, terus makan malam dulu yang belum makan, jangan biarkan perutnya kelaparan ya. Kalau udah kenyang, udah stop, gak usah di apa paksa lagi dia kasih makan, kasihan perutnya nanti terlalu begah, terlalu nyesek perutnya ya. Oke, kita putarkan lagi satu single malam hari ini untuk menemani saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita, yang berada di daerah Rantau Prapat. Apa kabar pendengar setia kita di sana ya?
di Labuhan, ya, di Labuhan Batu. Kemudian pendengar setia Pro 1 yang ada di Simalungun, Siantar. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam juga warga Asahan. Ada Pak Misran, apa kabar? Kemudian warga Langkat, apa kabar Mama Jihan? Terus ada juga pendengar kita di Samosir, apa kabar Danau Toba malam ini ya? Pendengar kita yang ada di Karo juga, Brastagi apa kabar? Ini baru aja terjadi kecelakaan Jumat pagi kemarin ya, yang menimpa sekitar 9 pengendara, baik itu truk, mobil, dan juga satu sepeda motor yang sangat mengenaskan sekali. Itu diakibatkan truk galon ya, itu remnya blong ya, remnya blong sehingga tidak bisa mengendalikan truknya tadi, dan si supir tadi katanya sih ini ya, loncat dia ketika tahu remnya blong dan mau menuju ke jalanan, sehingga kan itu akan nabrak beruntun dan menabrak banyak kendaraan, sekitar 9 kendaraan begitu ya, karena kan itu dia jalanan menurun ya, karena kalau dari arah Brastagi menuju Sibolangit ya, pas sekali katanya tuh depan Green Hill Park ya. Nah, itu kan dia jalan menurun. Berarti kan dari jauh tuh kencang kali karena remnya tadi blong ya kan. Remnya tuh enggak bisa lah ngerem gitu. Dan kalaupun truk dari kencang terus mau ngerem mendadak kan pasti agak sulit juga gitu ya. Nah, kita turut berduka cita untuk korban yang meninggal dunia. Semoga tidak ada lagi kejadian yang sama di sana ya. Tetap hati-hati untuk pendengar yang akan berlibur, yang sedang dalam perjalanan. Ini biasanya yang mau naik ke Brastagi jam-jam sekarang ini udah pada berangkat gitu ya. Karena kan mau berendam dulu nih di sedebuk-debuk ya. Ya udah, hati-hati aja pokoknya ya. Jaga keselamatan, tetap hati-hati di jalan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bunda Hatiku Sendang dengan Simponi Rindu. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih menunggu pendengar ya, malam hari ini yang mau bergabung kembali. Dari 0811 616 943, kita coba sapa dulu penelpon kita ya. Halo ruang rindu.
1: Halo, rindu sekali.
0: Halo ruang rindu, iya. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Citra Fadli di Simpang Jodoh kali ini.
0: Di mana?
1: Citra Fadli di Simpang Jodoh.
0: Oh, Simpang Jodoh, nyari rujak.
1: Iya, memang aku jual rujak dong.
0: Nyari jodoh juga ya.
1: Sama siapa ini?
0: Dengan Tami.
1: Oh, Tami yang mana nih ya?
0: Tami loh, Mbak Desi Utami.
1: Oh, Desi Utami. Kalau suaranya agak-agak gitu loh.
0: Sebegitu mudahnya kah aku dilupakan?
1: Enggak lah. Begitu beratnya pun kulupakan.
0: Apa kabar nih Bang Jep?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih di jalan juga?
1: Iya, ini posisi lagi di Katamso ini.
0: Loh, tadi katanya di apa? Di mana Simpang Jodoh?
1: Oh, dan Simpang Jodoh ada juga rumah di sana loh kakakku.
0: Oh, banyak rumahnya ya, mana-mana ya.
1: Alhamdulillah deh, kali ini aku tinggal di Simpang Jodoh loh kakakku.
0: Oh gitu, jadi ini lagi di Brigjen Katamso.
1: Lagi pulang sewa tadi sih.
0: Gimana, jalanan macet?
1: Kayaknya aman terkendali di Medan ini sih.
0: Oh, aman terkendali.
1: Gak begitu parah.
0: Iyalah, kirain kan karena malam mingguan biasanya kan rame, macet di mana-mana gitu, banyak yang mau malam mingguan gitu loh.
1: Di tempat-tempat tertentu aja loh sih yang macet.
0: Iya.
1: Tapi di hatiku enggak ada macet dah loh, Mbak.
0: Udah kayak jalan tol ya, enggak ada macet ya, bebas hambatan.
1: Iya, bebas hambatan. Apalagi sama Tami ya.
0: Tapi ini Bang Jep, ini tema kita malam ini tentang malam minggu yang keberapa kali nih Bang Jep menghabiskan waktu malam mingguannya sama pacar atau sama mantan gitu. Ini malam mingguan yang keberapa?
1: Sebetulnya mantan nih gak ada sih Mbak.
0: Oh, mantan gak ada.
1: Pacar.
0: Jadi apa?
1: Mantan gak ada, pacar gak ada.
0: Oh, jadi
1: pas satu aja yang istri Mbak.
0: Oh iya. Berapa?
1: Biasanya
0: kira-kira malam minggu yang keberapa nih sama istrinya jalan-jalan?
1: Kayaknya ini dia berselang kalau kami jalan-jalan Mbak. Kami pun jalan bukan malam minggu loh Mbak.
0: Jadi malam biasa?
1: Enggak, hari minggunya gitu loh.
0: Oh, hari minggunya, kirain malam
1: minggu. Melalak itu. Udah melalak sampai malam itu kan. Kami kan udah gak ada apa tanggungan lagi ya kan. Gak ada tanggungan Mbak, cuma istriku seorang Mbak. Jadi amanah terkadang. Terkadang pun kalau misalnya hari Minggu kan, kami kalau misalnya ya jalan-jalan, nggak sekalian kami narik sih juga ya kan, atau nanti sekalian undangan, tapi narik dulu gitu loh Mbak. Jadi sedikit waktu kesempatan untuk mengais rezeki sekalipun bawa istri gitu Mbak.
0: Oh gitu, iyalah sekali menyelam ini ya.
1: Sekali
0: minum air gitu ya.
1: Oh iya, betul Mbak. Jadi gitu lah kira-kira Mbak. Iyalah. Dalam hidup ini memang gimana ya?
0: Semua diprioritaskan ya kalau Bang Jep ya.
1: Pasti.
0: Kerjaan istri sekalian kalau bisa dibawa.
1: Bener. Istri pun harus dibawa, terkadang pun kalau kerja pun mau ikut ya.
0: Iyalah.
1: Tapi kita juga gitu loh, lucu ya kan.
0: Berarti kan nggak bisa jauh dari Bang Jep gitu loh. Berarti nggak bisa dipisahkan.
1: Tapi, iya, waktu begitu kan nggak bebas loh Mbak. Kak terkekang bahkan burung-burung apa? Burung dalam sangkar gitu Mbak.
0: Iya. Berarti kan takut juga gitu loh istrinya Bang Jepnya.
1: Dia justru dia gak takut loh Mbak.
0: Curiga mungkin makanya.
1: Enggak, justru dia gak takut, justru gak curiga gitu. Dibiarin aja gitu. Karena mungkin kami sama-sama kesepian aja loh Mbak, gitu aja.
0: Gitu ya, padahal tiap hari ketemuan.
1: Iya, walaupun begitu. Kan kalau hari Senin sampai hari Sabtu, Gimana ya, jumpanya cuma jam 9, jam 10 gitu Mbak, di rumah itu.
0: Oh, berarti pagi-pagi udah berangkat, udah nggak
1: Jam
0: ketemuan
1: 5,
0: ya?
1: jam 5. Aku jam 9.05 udah berangkat, ya kan. Kerja dulu, ya kan. Nanti jam 4 baru narik lagi. Kalau tadi Sabtu, nggak mending lah. Jam-jam 3 udah siap narik gini lah Mbak. Cari-cari, mumpung apa tenaga masih fit gitu Mbak. Kadang kesempatan cukup sekali gitu istilahnya ya kan.
0: Iyalah, karena
1: Tapi
0: memang
1: memang Mbak, memang dari dulu aku kerjaannya satu orang tapi aku kerja dua Mbak. Maaf ya. Gitu. Contohnya kemarin ya yang tamak ya aja. Ini sebelumnya kita apa ke atas ke bawah dulu lah kan. Kemarin sekitar tahun berapaan ya kan. Kurang lebih 10 tahun udah dapat kereta. Langsung berbecak dulu Mbak, berbecak kerja, ada lagi kerja di satu apalah
0: Suatu
1: kerja su
0: perusahaan.
1: ah. Bukan dulu kerja di supir Mbak, maaf lah, kerja di supir, cuma supir sambil bawa becak gitu kan,
0: Oh, bisa
1: karena
0: gitu ya.
1: pasti mau terima lah gitu, bawa becak ya kan. Udah itu ya pulang kerja becak ya kan, kira-kira habis itu becak. Udahlah ada 10 atau 6 tahun. Tahun 2017 tetap kerja 17 sampai 2000 berapa ya, 17 5 tahun aja sih. 17 sampai 22 lah ya kira-kira kurang lebih kan. Kerja juga Mbak di perusahaan ya kan. Yang nge-grab juga in driver pada waktu itu memang kereta sih ya kan. Lahir baru masih kerja di perusahaan juga sampai sekarang juga sih. Ya tetap ngekret, tetap ojol gitu, tetap pokoknya selagi ada waktu untuk mengkaisar rezeki ya usahakan gitulah Pak.
0: Iyalah. Berarti kemarin sempat inilah ya ngantri minyak juga lah ya, ngantri bensin lah ya.
1: Kan pertalite nggak pernah ngantri Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya, kayaknya pernah ngantri itu. Kan berangkatnya jam 5 pagi Mbak.
0: Oh iyalah, ya, kalau berangkat
1: ya,
0: jam 5
1: saat
0: pagi berarti ngisinya pun
1: isinya
0: jam 5
1: dulu
0: pagi ya.
1: Dulu karena pokoknya ngantri satu dua mobil dah gitu aja tuh Mbak. Tapi
0: Iya
1: sama Mbak aku gak bisa antar sampai sekarang gak ada pendapat.
0: alah alah
1: Bercanda, bercanda. Iya, pas antri-antrinya minyak tuh ya walaupun terakhir terdapat tapi sama Mbak gak bisa ada pendapat gitu loh.
0: Oh iya, karena aku banyak yang ngantri loh.
1: Iya, satu aja tapi bertahan aja Mbak, makanya susah Wak.
0: Aduh. Ya wes lah. Bang Jeb, lagunya mau yang mana nih? Lagu mancanegara ada, Indonesia
1: apa
0: juga
1: tuh
0: ada.
1: mancanegara? Indo apa sekarang yang ada?
0: Indo nih ke Ardila Bintang Kehidupan.
1: Ah, boleh itulah.
0: Itu aja.
1: Bintang Kehidupan.
0: Ya udah nanti.
1: Aku udah kuas selalu ya.
0: Yo.
1: Semoga dapat momongan secepatnya, keselamatannya ya cepatnya enggak apa-apa, lambatnya enggak apa-apa.
0: Nikmati aja dulu berdua.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Mati. Anggapan lagi pacaran Mbak ya.
0: Iya, pacaran dengan
1: ya,
0: pacar yang halal ya.
1: Halal, iya benar. Bagus ya selalu.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jep, hati-hati di jalan ya. Salam buat Mbak Bojonya. Ya, jangan ngebut-ngebut loh ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Ada juga dari WhatsApp ini yang gabung ya, dari 0853-3832 sekian sekian sekian. Tadi bilang, malam kak, maaf mau tanya, sekarang karaokean malam minggu udah gak ada lagi kak? Gak ada kak, telepon kita pun juga udah gak bisa lagi ya, bisanya juga dari WhatsApp aja ini ya. Jadi mohon maaf sekali ya, yang kecarian karena malam mingguan di Pro 1 biasanya kan kita karaoke-karaokean ya, nyanyi-nyanyi, sekarang udah gak ada lagi, mohon maaf semuanya ya. Katanya, oh gitu ya kak, sayang juga ya, padahal karaokean malam minggu di Medan itu seru tuh, dulu biasa saya ikutan. Oh iya, ini dari siapa ya, kayaknya kenal lah, dari orang Jambi nih kayaknya ya, apakah benar? Oke, tadi ada juga Danes yang mengirimkan WhatsApp. Malam Mbak Tami, ruang rindu malam ini Sabtu yang paling seru katanya. Rindu Kalila, sama siapa rindunya? Ya, boleh kasih tahu juga ya. Mau dengerin yang mana nih lagunya ya? kita masih punya mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Ada juga tadi dari Mas Khaidir ya, 0812 sekian. Malam Mbak, Batang Serangan Langkat hadir kakak. Hai, selamat malam Batang Serangan Langkat. Gimana nih Langkat cuacanya malam ini? Gerimis, udah hujan atau udah reda nih hujannya di sana ya? Selamat malam juga untuk pendengar setia Pro 1 yang lagi di jalan, yang lagi rebahan di rumah aja mungkin ya, malam mingguannya nggak kemana-mana. Ya udah, sambil dengarkan Ruang Rindu malam hari ini, kita putarkan. Ini dia Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan spesial.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

The reason I still I love you. Asik. Ya, ini pengaruh karena udah lama gak ada ini ya, gak ada koro-koro di Pro 1 ya. Jadi rasa-rasanya tuh kangen gitu ya, bawaannya mau karaokean. Karena udah lama juga nih gak koro-koro di Pro 1 ya. Apalagi penyanyi langganan kita di Pro 1 ya, ada Mas Anto, terus ada Tiara, ada Cynthia, ada juga Mas Paris ya, banyak ya. Jadi pendengar-pendengar Pro 1 itu memang semuanya rata-rata hampir ya, hampir semua itu pinter nyanyi ya. Jadi memang untuk mengasah kemampuan bakat menyanyinya setiap malam Minggu ya, Sabtu malam, kita tuh dulu ada program karaokean pendengar ya. Jadi memang tuh rame kali pada mau berebut ya, semua mau karaokean gitu ya. Tapi sayang sekali udah gak ada lagi ya. Untuk malam hari ini kita ya ngobrol-ngobrol cantik aja ya. Ngobrol-ngobrol apa yang bisa diobrolin ya, masih seputar tema malam mingguan. Yang keberapa kali nih malam mingguannya pendengar jalan sama mantan pacar yang sekarang udah jadi istri ataupun yang sekarang udah jadi suami. Malam mingguan yang keberapa ya malam ini Anda lewati bersama dengan teman-teman, sama ponakan, sama sepupu, sama saudara-saudara, biasanya gitu ya. Kalau yang masih jomblo, gak punya pacar, masih single juga semuanya, ponakannya rame, sepupunya rame, ya udah gas malam mingguan sama saudara sendiri. Ya daripada gabut di rumah ya sendirian, bagus pergi sama keluarga ya. Rame-rame pesen mie Aceh, sate Padang, nasi goreng, martabak, roti cane, semua disebutin nih si Tami. Iya, pertanda lapar ya, karena memang banyak jajanan di Medan ini yang memang bisa Anda nikmati pendengar ya. Jadi tergantung selera aja sih sebenarnya, mau yang mana, mau yang manis-manis, mau yang asin gurih, mau yang asin asam ada ya. Apalagi yang masih mau ke PRSU ini masih ada sih sebenarnya ya. Karena kan malam minggu juga pasti tutupnya lama ya. Nah mungkin sampai pagi nih ya, pada begadang semua nih. Ya udah kalau gitu, masih ditunggu untuk pendengar yang mau gabung lagi dari Ruang Rindu di WhatsApp kita ya, di 0811 6164.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kita sudahi dulu ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah mengikuti dan mendengarkan ruang rindu malam hari ini. Tidak terasa sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu untuk ruang rindu malam hari ini ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Persiapan sebelum tidur malam hari ini, semoga semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai gak cuci muka, terus tidak sikat gigi ya. Karena itu adalah salah satu persiapan yang sangat baik sekali untuk merawat diri. Ya, dari mana-mana udah langsung tidur aja ya, gak cuci kaki, gak cuci muka, gak sikat gigi. Ada tuh yang seperti itu, ada di sana ya. Ya udah, kalau gitu pendengar, terima kasih semuanya. Mau malam minggu ini, malam minggu yang pertama, kedua, ketiga, dan yang ke-100 kalinya bahkan ya, untuk pendengar yang sudah melewati sisa-sisa malam minggu dengan orang spesial, semoga akan diberikan kesempatan lagi untuk bisa melewati malam minggu berikutnya dengan orang yang sama ya. Jangan ganti orangnya, ganti suasananya. Iya, karena salah satu kunci untuk langgeng dalam sebuah hubungan itu adalah ketika kita tetap bertahan dengan orang yang sama meskipun banyak berubahnya, ya kan? Pastilah. Orang yang kita kenal hari ini belum tentu sama dengan orang yang kita kenal besok. Orangnya ya sama, maksudnya tingkahnya gitu ya kan. Nah makanya bagaimana kita bisa tetap bertahan dengan orang yang sama meskipun sudah lama untuk bersama ya. Tetap pertahankan, tetap perjuangkan, dan tetap diabadikan begitu ya. Oke, kalau gitu pendengar, saya Desi Utami pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di jam 11 malam kami akan hadirkan Just More Music hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Oke lah kalau gitu, kita sudahi dulu kebersamaan malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya, selamat bermalam minggu untuk Anda yang masih melanjutkan malam mingguan bersama dengan kekasih, bersama dengan mantan pacar, bersama dengan istri maupun suami Anda ya. Ada Mayang Sari, tiada lagi, bukan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

Dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Sejak pagi, siang, sore hingga malam ini edisi siaran Sabtu 18 Juli 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Medan.

Ini kesempatan terbaik dunia. Siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oscar sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

Legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli. Serta

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosko 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
7: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi, halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
2: Bisa, oke.
1: Okay. Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu, apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar, apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri,
1: yeah,
2: besar-besaran, yeah, gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Iya, yeah. Standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Oke. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya, skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah match gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri.
1: Iya.
2: Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan, itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah. Itu kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
1: Iya.
2: Dan itu angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali.
1: Iya.
2: Gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
1: Oh, okay.
2: Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya. antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibaca, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya berarti ya untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya Pak Mulyadi ya.
2: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu Pak.
2: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenagakerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pro 3, salam sejahtera, Bung Wisnu.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru
0: Bung Wisnu ya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, ngapain tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kok kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu, tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu, izin, visa, paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skill, apanya, skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana mau dituju, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK, vokasi dibangkitkan. Mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Okay, Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli, untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bu Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke. Okay.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. Kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bersama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik,
0: okay.
2: Tapi tidak semudah itu. Saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri.
0: Okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa, segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan. Keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah ini harus jadi perhatian dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini.
0: Tapi okay,
2: semoga
0: baik.
2: Ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, semakin terima kasih.
0: Ya, yeah. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola. Karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap?
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah. Udah ketangkap ya?
3: Ya, belum ketangkap.
0: Oh, belum? Oh, oke. Okay.
3: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini
0: tuh?
3: Orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi iya. Ketika mau dikejar itu, gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas. Okay. Orang tersebut. Padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Ya. Oke, turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Ya. Oke, langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus, tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi Bung Wisnu itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya. Jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu. Sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah kepemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik. Bung Wisnu.
3: Saya mendukung Inggris, Bung Wisnu barangkali ketiduran.
0: Oke, ya baik.
3: Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, Pro 3.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
0: Oh, oke, okay, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PK, apa, PHK itu... Apa itu?
0: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya,
4: solusi
0: betul.
4: Atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Mm-hmm. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, okay. Apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan? Mm-hmm. Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
0: Iya.
4: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
0: Oke. Okay.
4: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
0: Okay.
4: Sebetulnya kita kan negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
0: Iya. Yeah. Oke.
4: Okay. Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan Paya Nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
0: Ya,
4: tapi harus dong implementasi atau realisasi dong.
0: Okay.
4: Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9.
4: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
0: Oke.
4: Okay. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat kita, rakyat Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Ya. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempadan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247.000-an atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bad Tony.

Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Sembuhkan, obati, stop apek.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
2: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Yeah. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Yeah. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang harus dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya terjadi trafficking dan sebagainya, yang kita khawatirkan itu. Artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena ekor tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
1: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
2: Gak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun gak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global, dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. Di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju. Misalnya di Australia, okay lah saya ngambil yang terendah lah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi bahasa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-hak yang mereka mereka nanti. Jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka yang selama di sana kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa di fokuskan gitu. Jadi gini, kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya daripada menghadapi PHK sekarang ini. Daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita enggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu so yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia bersarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu yang menjadikan kuotanku jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya sih, apa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
2: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal.
1: Nah, itu tadi
2: namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan tim buruh-buruh tuh di sana, para pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
1: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana, Bu Mira? Kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya, memahami juga permasalahan buruh saat ini.
2: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Okay. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada ya. Komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya untuk pencegahan. Harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi akan di PHK. Contoh ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di PHK apa dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu, itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu ya. Padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
1: Baik.
2: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi ilegal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah ya. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak. Siapa, Pak?
1: Pak Matoli
2: yang pertama. Justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu terkait status PHK ini. Kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tetapi bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan apa tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PAK. Silakan gitu kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka kasih modal dong itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang apa ya, kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik. Dan baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih. Siap.
1: Pendengar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mira Sumirat ya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk keluar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari. Buat apa kukus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo.
0: Wirausaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu budin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya.
1: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti itu silakan saja. Ya, ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Nah, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok.
0: Terima
1: kasih.
0: Baik.
1: Ucap bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sisaan kebun sampai 4 juta hektar itu. Pemerintah ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini. Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya.
2: Iya, nggak salah ya Pak Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektar sih tahan negara yang ada kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Iya benar. Iya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syamsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Bu?
3: Iya, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan. Untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun itu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya.
0: Oke, iya.
3: Nah, itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Iya. Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Oke.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Oke.
3: Dan untuk untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga garment.
0: Mm-hmm.
3: Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan di Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan tuh paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak kalau melalui BLK ini ya karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh setelah 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulang mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya,
3: ya?
0: Betul sekali nih. Masalahnya ya. Juga banyak yang secara ilegal juga nih. Itu.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh iya.
3: Ilegal apa tidak, iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan, mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat Pak, yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang, mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti Waduh. Tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada MBLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak MBLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu, karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi penjelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Iya.
3: Itu.
0: Empat atau tujuh gaya juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak MBLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi tidak membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan di awal.
0: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya, yang BLK yang resmi, yang Oke. Ada yang dari Jakarta, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
0: jadi
3: lain.
0: Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya. Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka mesnya dan sebagainya situ, lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, baik Ibu Item. Ya, terima kasih ya Ibu Item atas informasinya.
3: Iya, oke, makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya. Dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempatnya dicurigai juga tuh. Dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas itu. Udah patut dicurigai itu, mencurigakan sekali itu. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cepet Murdo Pak Sir Gundul Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah, saya.
0: Saya, alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Menanggapi omong-omong masalah migran itu,
0: ya
4: kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang disandra di Somalia atau sekarang udah berapa belum nggak tahu saya itu. Iya. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, misalnya kadang ketipu.
0: Iya.
4: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke. Oke, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di kalau mau wira swasta ya banyak lah daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati. Ya.
0: Iya. Oke.
4: Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air, kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakterinya juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Palitokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Palitokaya
1: selain ini. Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing, jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20. Yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandez, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2020.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
5: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
6: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
5: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
6: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
5: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
7: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
5: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
8: The success of this project is not measured solely by
5: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya.

0: yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
1: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
0: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Catatan peristiwa.
0: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel Mas. Tentu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka 3 kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Saya kira itu. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, itu aja sih mas.
1: Ya. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, ya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
1: Yeah.
2: Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas mas.
1: Yeah.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya mas.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
1: Yeah.
2: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih mas.
1: Yeah.
2: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: mentahnya saja, ya.
2: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkobaidi ya.
2: Iya, betul mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor mas, sementara
1: yeah.
2: kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang ya, itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Ngawedi.
2: Iya. Betul.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas. Kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih mas.
1: Yeah.
2: Kita mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya. Itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Nah, yeah.
2: kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada yeah. garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di roadmap industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi yeah. mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan. Tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DPH nih, Mas, yeah, karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DPH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Yeah. Mungkin DPH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: ya, belanja pegawai begitu ya, ya,
2: kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif, katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga satu sarjana begitu, ya. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia, itu melakukan seperti itu, Mas. Supaya migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Yeah. Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan, kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas. Yeah. Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya, nah tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impact Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi. Oh,
2: iya betul, Mas, karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton.
1: Penonton, ya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Yeah. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya, mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya. Yeah. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
2: Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokem yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas. Artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari,
1: Mas. Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini alurnya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh, dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Mas Zaini ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan gak sesuai. Dan biaya yang mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impact Corporation,
2: Mas.
1: Ya.
2: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu 30 kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
1: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Intex ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah ini kolaborasi ini menjadi penting, dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundurkan diri ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, selamat Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo Anggawira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Masya ini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya, karena ini sudah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya,
1: maksudnya. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya.
1: Secara waktu lama begitu ya, Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, maksudnya ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya, Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina. Harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi, gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya, Pak Angga, agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, industri artinya dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya, di lokasi ya,
1: yeah.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi yeah. membangun langsung industrinya di sana, Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk yeah. Untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Iya, tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
2: Iya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya.
1: Yeah.
2: LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah. utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas yeah. ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga.
1: Yeah.
2: Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu.
2: Setuju.
1: Yang lebih besar nilainya ya, begitu kan?
2: Iya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya ya. Artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga yeah. gitu. Gak ada masalah saya rasa, itu kan ada perhitungan keekonomian yang tadi ya.
1: Yeah.
2: Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya
1: yeah.
2: sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar yeah. ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, itu
1: biayanya kan, jadi mahal produksinya ya,
2: yeah. betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea atau Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping yeah. dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal yang penting ini bisa segera berproduksi
1: dulu yeah.
2: Mas, ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Yeah. Seperti itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
2: Betul sekali, Mas Eni.
1: Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
2: Pagi, selamat malam, Mas Eni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sembuh. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu? Baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka

tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Yeah.

0: Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa kamu bisa memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bu Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat 3 ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya 2022 dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final,
1: yeah,
0: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2 dan dari total pemain yang ada Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga, tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya,
1: yeah,
0: walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis

gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1.

0: Tocameni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi yeah. Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Si Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, yeah. Kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, yeah. Menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama, mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa,
1: yeah.
0: Mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah, malam ini dengan sama-sama tim sakit hati nih gagal ke final.
1: Yeah.
0: Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang, yeah, dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki,
1: yeah,
0: ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi,
1: yeah,
0: dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu,
1: tapi yeah,
0: sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu. Dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bambu cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil, menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Ryan Cherki,
1: yeah.
0: Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif, di turnamen besar ya, mulai, yeah, dari 2018 mereka Piala Dunia 2018.

0: dulu 2002, terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal.
1: Yeah.
0: Cuma mereka 2 kali Euro, 2 kali final jadi runner aja.
1: Yeah.
0: Terus di Piala Dunia 2 kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa.
1: Yeah.
0: Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu. Walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu. Gitu.
1: Yeah, yeah. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya, Bung Estu ya?
0: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. itu yang menarik sih.
1: Ya. Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang gitu ya. Konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% startnya diganti ya.
1: Yeah.
0: Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko
1: 2-0,
0: pemain yang bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya, di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal, yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan asal atau tidak. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Iya. Nah, kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bung Estu?
0: Skor ya. Saya masih berharap Mbappe cetak gol,
1: Kane
0: cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
0: Iya,
1: Bung Estu.
0: Iya. Ya, menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2, yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121, malam nanti 122, berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay. potensinya untuk lebih Pavelton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masih terlayan gitu dan yeah. pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik kalau begitu Pak Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Esu.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan nih ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, dan ya, Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Ana Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Okay. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja.
1: Siapa ya?
0: Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1 2 3 4 5. Oke, okay, ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, ya, kita ya tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak okay, Andi.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, dari Pak Arief di Denpasar ya, kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian. Ya, salam olahraga. Gimana Pak Dian? Sebutkan
2: sebutin ya,
0: sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke, okay, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnasto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Rizky Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Rizky terus Nirapu Riti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mugluk Mantara.
0: Oke. Okay.
2: 7 ya. Ada juga
0: Oke, cukup ya, kita hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1 2 3 4 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan pasti 10 presenternya, Pak ya, Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Wami Adian,
0: okay.
3: Pak Jan Nugroho, Lukmantara, Budi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh bang? Cukup belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman. Ya,
3: itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
4: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Okay. Rudi. Kristanto.
0: Oke.
4: Okay. Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Okay. Zaini.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiranegoro.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi
0: 5.
4: Rizky Kristanto.
0: 4. 3, 2, 1. Oke, Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Pak Syahrul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinar Pak Endi. Pak Endi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua Si Hombing.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansa.
0: Oke. Okay.
5: Ada Pak Jar Nugroho.
0: Oke.
5: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Luna Maya.
0: Oke.
5: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1, 2, 3, 4, 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
6: Bang Wisnu 10 orang
0: ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: reporter
6: penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke.
6: Okay. Zaini.
0: Oke.
6: Okay. Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya,
0: lima
6: orang ya. Wisnu.
0: 5, 4. Oke, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Ya, halo ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1. Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
7: Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
9: Oh.
0: Iya, sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke.
0: Oke, langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ada Pratiwi. Lukmantara. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Widi Jin.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke. Okay.
9: Satira Amalia.
0: Oke.
9: Okay. Zaini.
0: Oke. Okay.
9: Jenengan Wisnu.
0: Oke. Okay.
9: Sudah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Ya, sehat selalu. Oke, okay, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan, sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis
1: ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah. Dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa? Benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris, sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif, itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu. Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up, ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan, Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane,
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel, dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti, apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Betul. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya, Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Sarwi. Ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Halo. Jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke.
3: Okay.
0: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Pagi apa yang mainnya, Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris, Pak. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat tugas. Selamat
0: tugas. Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris. Baik, ya. Baik. Terima kasih.
4: Iya.
0: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu. Kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Ya.
0: Nah dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
1: Bung, ya Bung. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa perempat final. Tapi memang anti klimaks ya, anti klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang
0: okay.
1: Terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Valente mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
0: membuat banyak. Iya itu.
1: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11. Katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, okay, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris
0: ya
1: justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
1: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 asis dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran tentu ya mereka datang dengan kekecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Okay.
1: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol, dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama okay. timnas Perancis. Betul. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
1: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
1: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
1: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, ya, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
0: okay,
1: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
0: okay
1: memang menjadi kunci di lini tengah gitu, untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
0: Oh.
1: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
0: Okay.
1: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di skuad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan, dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga, dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa, kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
0: lah
1: memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
0: Okay.
1: Untuk menghadapi dari Prancis.
0: Oke. Okay. Nah, itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk main bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang. Jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
0: okay,
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
0: yeah,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana Bung Jupri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah Dendor ya. Jadi kesempatan buat Prancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
0: Oke, okay, 1-0 untuk Prancis ya.
1: Yeah.
0: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
0: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
6: Oh, enggak ya.
7: Menang kuis. Menang kuis.
6: Ordal juga yang dapat. Aduh, ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4 Pesta Bola Dunia. Ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
1: Peringkat ketiga, peringkat keempat. Iya.
6: Juara itu cuma satu.
1: Iya.
6: Itu cuma satu. Enggak ada juara tiga, enggak ada.
1: Jadi gimana sebutnya nih?
6: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence. Pemain dari Inggris ini kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Ya, balikan lagi kepada Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan, masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot, dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
1: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept ya, intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Nunn, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
7: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Nunn, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Ferran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Malegusto. sodorkan lagi ke depan umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Perancis, ada juga Warren Zaire Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan, namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Perancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana. Umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot mencoba mengosodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini, ada San Servi tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi, ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan. Mencoba kali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi, mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot coba menguasai bola, pemain-pemain dari Perancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, nampun tendangan dari Marcus Rashford tadi. Hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Lalu Gusto dari Perancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup kanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengawalkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa, sodorkan kepada Spencer ke di sana di sektor sebelah kanan. Kemudian serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagaimana pertahanan dari Inggris. Dari Desiree Doyen, ada Sean Serki kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Perancis mencari Kylian Mbappe di sana. Berhasil dikuasai oleh Declan Rice, kini sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola. Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Terjadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Blaise Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Perancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Prancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris gini. Dengan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, masuknya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, kali sana mencoba dipotong lagi Molo Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana, kemudian sektor sebelah kiri ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis, ada Ryan Serki lepas ke tendangan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson, masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, coba menggiring bola perlahan gini pemain Inggris, ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, ada lepas ke tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya
0: offside.
7: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum mencoba. Ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi dari Prancis, sodorkan saya mundur kepada Paul Spence, ada lagi di sektor sebelah kanan Konsanandi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate, masih Konate menguasai bola dekat lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Molo Gusto sodorkan lagi pada Olise, masih Olise menguasai bola mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris, mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate mencoba dekat lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Molo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis, ada Olise di sana, Olise mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
8: Ya, baik. Terima kasih Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol, sepertinya masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Due bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami sudah dalam kotak penalti kali ini. Satu pemain dari Inggris

Gusto, Malu Gusto, menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 22 bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Akonate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Akonate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Akonate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser.

0: Kita pagi RRI Medan.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendorong para perajin agar terus meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Ketua Dekranasda Kabupaten Deli Serdang Jelita berkomitmen untuk terus meningkatkan kemajuan perajin di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini agar produk unggulan daerah semakin dikenal dan memiliki nilai tambah. Ketua Dekranasda Kabupaten Deli Serdang Jelita mengatakan pihaknya tidak hanya komitmen pada hal itu saja, akan tetapi juga dapat memperkuat jejaring untuk mempromosikan produk kerajinan lokal. Ia menambahkan demi kemajuan perajin ia akan memperkuat pembinaan, pendampingan, hingga promosi produk kerajinan lokal di Kabupaten Deli Serdang.
3: Dan untuk semua pengrajin di Kabupaten Deli Serdang, kita terus menghasilkan berbagai macam produk unggulan, produk yang kita bisa munculkan nantinya akan bisa berdaya saing untuk ke tingkat nasional maupun internasional. Ayo semua para pengrajin Deli Serdang maju terus.
2: Ia berharap perajin Deli Serdang semakin naik kelas, selain itu mampu bersaing serta menembus pasar nasional hingga internasional. Dekranasda Deli Serdang juga akan mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan serta perluasan akses pemasaran agar unggulan daerah semakin maju. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Paviliun Nias Utara menghadirkan beragam produk unggulan daerah pada Pekan Raya Sumatera Utara 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini antaranya tas handmade dan berbagai kerajinan tangan buatan pengrajin dari Nias Utara.
5: Paviliun Kabupaten Nias Utara pada Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menampilkan beragam produk ekonomi kreatif, kuliner khas, hingga kekayaan budaya dan pariwisata untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat Sumatera Utara. Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Pontianus Hareva mengatakan, Paviliun Nias Utara menghadirkan berbagai produk unggulan hasil karya pelaku UMKM dan para perajin lokal. Selain menjadi tempat promosi produk lokal, Paviliun ini juga memberikan pengalaman interaktif kepada para pengunjung. Pontianus menyebut, para pengunjung dapat mencoba memainkan alat musik tradisional khas Nias yakni gondra, mengenakan pakaian adat, hingga mencicipi sirih khas Nias.
4: Yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini, antaranya tas handmade dan berbagai kerajinan tangan buatan pengrajin dari Nias Utara, memiliki nilai komersial dan estetika. Juga berbagai komoditi unggulan dari UMKM Nias Utara seperti ikan asap dan keripik yang banyak diminati pengunjung. Selain itu, Paviliun Nias Utara juga menyajikan informasi mengenai kekayaan pariwisata Nias Utara berupa informasi daerah wisata, budaya, pameran, kesenian, dan baju adat khas Nias Utara. Memberikan wawasan pariwisata kepada setiap pengunjung, pengunjung juga tertarik pada produk bola navo khas Nias Utara karena memiliki ciri khas tersendiri dan makna yang mendalam.
5: Lebih lanjut, Pontianus berharap kehadiran Paviliun Nias Utara dapat semakin memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan produk unggulan Nias Utara kepada masyarakat Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pemerintah daerah didorong menyusun langkah strategis guna mengurangi angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Sihaan.
6: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu ditarakan TRP Liang, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. TR mengatakan pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
7: Mereka kan perlu ya untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya dilakukan balai latihan tadi di komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
6: Selanjutnya, TR juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
1: GPIB Immanuel menjadi gereja Protestan tertua di Kota Medan yang hingga kini tetap berdiri kokoh sebagai bangunan cagar budaya. Dibangun pada masa Hindia Belanda yang diresmikan 21 Oktober 1921, gereja ini menyimpan jejak panjang sejarah perkembangan

Kota Medan hingga masa kemerdekaan. Berikut kami hadirkan dokumenter produksi RRI Medan berjudul GPIB Immanuel, Warisan Sejarah Kota Medan.

0: untuk merawatnya itu tidak mudah. Saudara lihat tehel semua nanti ke dalam semua masih asli. Tehel kami tidak mau ganti. Makanya dirawat. Itulah sebabnya sekali lagi 90% lebih masih asli dan masih sangat kami rawat.
1: Saya ini adalah orang yang paling beruntung. Gereja ini adalah bagian dari hidupku. Umur saya 88. Waktu saya umur 12 saya sudah di sini. Kalau saya renung-renungkan, saya benar-benar mengatakan Tuhan itu luar biasa padaku. Bagian hidup saya ini gereja ini. Sepanjang saya masih hidup, saya tetap akan melayani gereja di sini ini.
2: Gedung Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Emmanuel, merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kota Medan. Keberadaan gereja ini tidak lepas dari masa keemasan perkebunan Kota Medan di awal abad ke-19. Ketua Majelis Jemaat GPIB Emmanuel Medan, Pendeta Joni Alexander Lontoh, menceritakan sejarah dan riwayat berdirinya gereja ini.
0: Gereja GPIB Emmanuel Medan atau lengkapnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Emmanuel Medan yang berdiri di Jalan Diponegoro nomor 25-27 Kota Medan yang langsung berhadapan dengan kantor Gubernur Sumatera Utara. Gereja ini berdiri

Dan dalam semangat nasionalisme kebangsaan, gereja Protestan Indonesia yang bahasa Belandanya tadi The Protestant Kerk Nederlands Indische berubah nama menjadi nama Indonesia dengan nama Gereja Protestan Indonesia. Dan gereja ini dalam semangat nasional kebangsaan tahun 1934 berdirilah di Sulawesi Utara, melayani Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tengah dengan nama Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tahun 34 melayani Ambon sampai Papua dengan nama Gereja Protestan di Maluku, dan tahun 47 dari Sunda Kecil, Sumbawa sampai ke arah NTT sekarang dengan nama Gereja Ketiga, Gereja Masehi Injili di Timor. Dan baratnya tiga gereja terdahulu yang ada di bagian barat itu hasil dari rapat sinode Protosinode kedua GPI atau Gereja Protestan Indonesia 31 Oktober 1948 berdirilah GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Jadi bukan berdasarkan waktu, tapi baratnya tiga gereja latar belakang Gereja Protestan Indonesia atau Indische Kerk itu. Dan pada saat dilembagakan memang ada 60 jemaat dan Immanuel Medan sudah ada di dalamnya. Nah, itu gambaran sedikit tentang gereja GPIB Immanuel yang merupakan heritage dari zaman Belanda. Hal yang lebih unik adalah lonceng gereja. Lonceng gereja itu dibuat di Amsterdam, Belanda. Dan ada dua tulisan yang tercantum di lonceng gereja itu yang luar biasa. Yang pertama, saya terjemahkan saja, ketika lonceng ini dibunyikan, itulah tanda cinta kasih Tuhan. Dan kalimat kedua, seperti tertulis dalam kitab suci kami dalam 1 Korintus 13 ayat 1, bahwa kasih adalah hal yang utama. Tidak ada gunanya kita berbahasa malaikat sekalipun kalau tanpa kasih. Karena sama dengan gong yang berkumandang canang dan bergemerincing kalau tanpa kasih. Sehingga ketika lonceng ini dibunyikan, itulah tanda kasih Tuhan. Dan dalam tradisi waktu zaman Belanda, lonceng ini dibunyikan itu 1 jam sebelumnya. Di mana warga jemaat datang dari rumahnya masing-masing dengan kendaraannya atau jalan kaki. Lonceng dibunyikan bunyinya sampai 3 sampai 7 kilo bahkan lebih menurut tokoh-tokoh masyarakat yang masih lahir saat itu. Kemudian 1/2 jam mereka sudah dibunyikan, itu lonceng kedua dibunyikan. Dan lonceng ketiga pas saat ibadah. Dibunyikan 3 kali, pintu ditutup, tanda ibadah dimulai. Gereja ini awalnya berbahasa Belanda. Baru sekitar tahun 70-an lah mulai muncul berbahasa Indonesia. Waktu GPB berdiri ini dibagi dalam jemaat dalam 2 bahasa. Pagi bahasa Belanda, sore bahasa Indonesia. Tapi lama-lama bahasa Belanda sudah ditinggalkan. Mulai tahun 70-an tinggal bahasa Indonesia sampai sekarang. Dan saat ini proses peribadahan di gereja ini berlangsung 3 kali jam ibadah. Jam 7 pagi, 9.30, dan 17.00. Dan semua dari berbagai macam etnik masuk untuk beribadah. Dan banyak juga masyarakat umum datang pada hari-hari biasa, bahkan tamu-tamu keluarga dari Belanda nostalgia ke sini untuk berdoa dan ingin merasakan kehidupan di masa yang lalu, paling tidak para cucu-cucu mereka yang datang. Jadi gereja ini dibangun masih dalam zaman Belanda. Bahkan loncengnya pun dibawa dari Belanda. Ya, sehingga proses pembangunannya itu sendiri, kalau lihat dari literatur sebenarnya tidak terlalu banyak kendala. Karena pemerintah Belanda dan Sultan Delhi mendukung proses pembangunan itu. Seiring dengan perkembangan perkebunan, diberi ruang oleh Sultan Delhi agar orang sekitar Medan ini, para pimpinan perkebunan, boleh ibadah di tempat ini. Justru kesulitannya sekarang adalah ketika sudah di take over oleh kami sekarang yang orang asli Indonesia ini yang merawatnya. Karena sekali lagi heritage ini kan,
tidak boleh sembarangan. Kalau kondisi saat ini tentang bangunan gereja,

0: GPIB Immanuel, boleh dikatakan 90% lebih itu masih asli semuanya. Hanya atap yang dirubah karena atap sirap sudah bocor dan di Kalimantan sendiri sudah tidak ada sirap-sirap. Sehingga akhirnya dipakai atap yang menyerupai sirap tapi sudah modern. Semua masih asli kondisi gedung gereja ini, baik kursinya, ya, mimbarnya, semua masih asli. Bahkan ciri khas yang indah sebenarnya dalam interior dari gereja ini sangat mewah, sangat megah. Menunjukkan bahwa zaman Belanda dulu yang masuk ke gereja ini kalangan-kalangan atas dari pimpinan-pimpinan perkebunan Medan dan sekitarnya. Untuk merawat gedung ini mahal, sangat mahal. Untuk merawatnya itu tidak mudah. Saudara lihat tehel semua nanti ke dalam semua masih asli. Tehel kami tidak mau ganti. Makanya dirawat. Itulah sebabnya sekali lagi 90% lebih masih asli dan masih sangat kami rawat. Kami tidak mau ganti tehel baru, tidak mau. Di samping karena ini heritage, juga nilai kemahalan heritage kan justru dilestarikan keaslian dari gedung ini. Di komplek gereja ini hampir 1 hektar luasnya, berdiri gedung gereja GPIB Immanuel, ada gedung serbaguna Alfa Omega yang dipakai oleh siapapun, kadang dipakai untuk kondisi ibadah kalau butuh untuk jumlah umat yang banyak. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya pun kami terbuka untuk proses itu. Di samping ini ada rumah pendeta di sini. Ada 2 rumah pendeta, ada koster atau perawat rumah ibadah, kemudian ada panti asuhan orang tua. Sehingga ada beberapa orang tua di sini tinggal di panti asuhan orang tua ini. Juga ada kelas-kelas yang merupakan juga kelas-kelas itu peninggalan zaman Belanda. Yang konon kata kabarnya, ya waktu yang lalu masih ada kaitan dengan sekolah Immanuel. Saya dengar seperti itu. Nah sekarang kelas-kelas itu dipakai untuk ruangan pembinaan warga jemaat. Mulai dari anak-anak kecil, pelayanan anak atau sekolah minggu, remaja atau taruna, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, bahkan sampai kaum lansia. Kapasitas gedung gereja ini sendiri maksimal 350, maksimal. Tapi 300, 250 itu ideal. Jadi gedung gereja ini kalau saudara lihat terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ruang konsistori, ruang pendeta dan para majelis mempersiapkan ibadah. Ya, saat kita wawancara ini di konsistori. Baru kemudian ruang ibadah. Ruang ibadah pun dibagi 2 bagian. Pertama kursi untuk para majelis, pelayan umat, nanti ada bahasa aslinya. Bahkan kalau zaman Belanda itu kelihatannya petinggi perkebunan itu ada tempatnya. Masih ada tulisan bahasa Belandanya. Baru umat, kemudian di lantai 2. Balkon bagian belakang dan bagian depan. Di balkon bagian depan itu khusus untuk alat musik dan paduan suara. Sehingga kalau menyanyi di situ, gak usah pakai pengarah suara. Itu sangat jernih, merdu, luar biasa. Baru di bagian balkon lantai 2, bagian belakang tapi pintu masuk depan sebenarnya. Nah di situ juga tempat umat. Jadi seperti itulah kondisinya gedung gereja kami.
1: Johann Alexander Ferdinandus, lahir di Medan 31 Agustus 1935. Pria Ambon ini merupakan putra dari pasangan Yosef Matis dan Lena Ferdinandus. Sejak masih kecil hingga dikaruniai banyak keturunan, ia mengaku tidak pernah lepas dari keberadaan gereja ini.
2: Saya dibaptis di sini. Dan sejak saya tahun 57 bekerja menjadi asisten Belanda, saya masih tetap bekerja di sini. Itu 57 saya nikah di sini. Istri saya Katolik, tapi ikut kami. Dan saya dikaruniakan 5 orang anak. 5-5 dibaptis di sini. Jadi waktu saya masih muda, pendetanya orang Belanda, Waldeyer namanya. Tinggalnya di Alfa Omega. Waktu itu rumah pendeta ada di bekas Alfa Omega ini. Jadi namanya Dobre Waldeyer, Belanda. Punya anak dua. Kalau saya nggak silap, satu perempuan, satu laki-laki. Tapi dua pasti. Dua anak pasti. Dibaptis juga di sini. Anak pendeta itu pun dibaptis di sini, Pak. Kan, Waldeyer itu. Saya pernah di sini jadi jemaat, pernah duduk di sini. Saya ini jadi majelis yang termuda waktu itu. Saya dua kali lima tahun. Dan saya berhenti jadi jemaat, karena dipindah ke Jerman. Saya dipindah ke Jerman tahun 74. Di sini pendeta Jarkasi waktu itu. Jadi saya pindah ke Jerman. 74, saya kembali tahun 84. Setelah 10 tahun di Jerman. Walaupun saya di Jerman, hubungan saya sama gereja ini gak terputus. Jadi hubungan saya tetap sama masyarakat Maluku itu tetap ada. Kalau dibilang masyarakat Maluku tidak bisa juga dipisahkan dari gereja ini. Saya punya papa saya, itu di sini juga seorang tokoh lah. Dia sering bilang sama anak-anaknya, kalau kalian ke gereja itu jangan kalian lihat siapa yang berkhotbah. Yang khotbahnya di bawah itu ada khotswot, amanat Tuhan. Tidak ada persoalan siapa yang mengatakan. Yang di bawah itu ada khotswot, berkat Tuhan. Itulah yang terus saya pegang teguh. Dan itu juga saya tanamkan kepada anak-anak saya dan cucu saya. Jadi jelas juga sebagian pengaruh papa, almarhum papa saya itu juga besar kepada saya. Ada pepatah papa, karena kita di rumah berbahasa Belanda. Kalau kamu harus mengatakan kesatuan, katakan yang benar. Kalau enggak, hold your mouth. Kalau tidak, diam mulutmu. Itulah yang saya tetap pegang. Kalau kamu tidak bisa mengatakan yang benar, diam. Dan sampai sekarang saya katakan kepada anak. Maka setiap kali saya berdoa, Pak Dumne, Tuhan ajarlah kami untuk menyatakan yang sebenarnya. Dan kalau tidak, diamkan hatiku. Dan itu saya lakukan. Saya enggak mau menyombong ke diri. Waktu saya masih cari makan, bagi saya adalah kejujuran. Jadi bagi saya, yang papa saya papa bilang, as you need second kan, kalau kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, diam mulutmu. Karena apa yang kamu katakan adalah yang kebenaran. Say the right, under how you want. Katakan yang sebenarnya, kalau enggak, diam. Dan itu saya pegang terus, bro. Karena bapak saya, almarhum bapak saya juga sebagian dari gereja ini, maka saya mengutarakan itu dengan jujur dan dengan kebanggaan. Saya bangga loh punya papanya seperti itu. Saya adalah orang yang paling berbahagia. Itu harus dulu saya katakan. Saya ini memang termasuk orang yang sungguh sangat diberkati Tuhan. Jadi betul-betul kalau dilihat dari berkat Tuhan, saya ini adalah orang yang paling beruntung. Saya dengan bangga bisa mengatakan, gereja ini adalah bagian dari hidupku. Bayangkan, umur saya 88. Waktu saya umur 12, saya sudah di sini. Kalau saya renung-renungkan, saya benar-benar mengatakan Tuhan itu luar biasa padaku. Bagian hidup saya ini, gereja ini. Sungguh sangat besar anugerah Tuhan kepada saya pribadi. Saya bisa bilang, saya rasa tidak ada anggota jemaat di sini yang bisa mengatakan dibaptis di sini, nikah di sini, anak-anaknya dibaptis di sini, cucu-cucu saya 6, 5 dibaptis di sini, 1 di Jakarta, dan cicit saya 2 dibaptis di sini. Saya rasa akulah mungkin satu-satunya orang. Sungguh sangat bersyukurlah bahwa Tuhan masih saja memberikan kepada saya satu kenikmatan yang luar biasa. Sepanjang saya masih hidup, saya tetap akan melayani gereja di sini ini. Karena seperti tadi saya katakan, adalah bagian dari hidup saya.

Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Saya Anggila Rosati kembali hadir menemani Anda dalam Medan pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baru nongol sekarang karena yes, seperti yang Anda tahu nih pendengar Pro 1, kami tadi sudah menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Luar biasa ya, luar biasa loh pertandingannya, sampai 10 gol, coba bayangkan itu, luar biasa ya. Baik, pendengar Pro 1 lagi sudah menyiapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya untuk Anda. Salah satunya adalah, ya, salah satunya adalah informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara tentunya. Pagi hari ini bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, Utami. Selamat pagi, Kak Utami.
1: Iya, halo.
0: Iya, baik Kak Utami, silakan langsung dengan informasinya, Kak.
1: Halo.
0: Iya, Kak Utami. Iya, Kak Utami.
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan dengan informasinya, Kak Utami.
1: Ya, baik, terima kasih Anggi Studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alaria, perakiran BMKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan berawan dengan potensi hujan ringan yang di wilayah Nias Selatan, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, perkirakan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang di wilayah Langkat, Nias Selatan, Tapsel, Taput, Pada Sidimpuan, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Asahan, Sinulungun, Pematang Siantar, Labuhan Batu, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, perkirakan potensi hujan ringan yang terjadi sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 96%. Angin meniup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 15 km per jam. Sedangkan untuk titipan satu hotspot Sumatera Utara dari pantauan tanggal 18 Juli 2006, terdapat 4 titik panas yaitu di Kabupaten Humbahas dan Taptu. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir angin kencang yang terjadi di wilayah pegunungan, pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Utami dari BBMKG wilayah 1 Medan untuk informasi perakiran cuaca hari ini ya, hari Minggu 19 Juli 2026.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, kita jeda sejenak musik dan juga informasi untuk Medan pagi ini. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, pendengar Pro 1, Anda akan menyimak warta berita yang kami hadirkan, kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama Angela Rasati tentunya di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya.